Nek semua bala DJ-DJ RTM kuana. Terima kasih nek semua bala pingkaping lagi kuana. Okey, masih lagi Simoni Karong penanda bersama kita. Ucap selamat berpagi. Selamat isan-isan nek geng-geng awak. Nga sepre peminat setia YFM dia kuana. Blessed weekend everyone kuana. Terima kasih nek Simoni Karong ya. Okey, masih lagi Christopher Nili ada bersama kita berpagi. Ting ucap selamat berpagi nek geng-geng awa. Harap lah kita semua nasihat selalu dan semoga terhibur. Salam so kampung punau. Terima kasih nek Christopher Nili ya. Okey, masih lagi ada berpagi ti Asfian Mahyus penada bersama kita Mempawah Kalimantan Barat ngucap selamat berpagi, salam ceria sahabat di YFM Bidaya, salam ceria berpagi ti ya. Masuk Kalimantan Barat, haraplah kita semana sihat lagi de Dabang Keping ya. Baik nada Johor masuk bumi Kenyalang dan ada bersama kita berpagi ti. Masih lagi Yulianus Ludin penada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Selamat bertugas, salam sejahtera DJ dengan sehat selalu. Terima kasih nek ya Yulianus Ludin ya. Masa lagi dah berpagi ti Peter Kilang penada bersama kita ucap selamat berpagi. Medesem penada bersama kita ucap selamat berpagi. Nek peminat-peminat dengan ping-ping dah dapi-dapi dah masa itina. Selamat berpagi dengan salam Mekat Krimohas. Okay, tapi senang lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti 4 minit rimpas pukul mahi berpagi.

Okay, bersama dengan Lily, dengan Nadine, de Martina, sabar kacau ni. Mana pun sama-sama kita sabar kacau. Bekali dan nanti ada program kita yang pun bala dengan kita. Ya. Mana pun harap kita sabar. Tapi saja penyalan bala kita ada nanti. Bekali ada de ngabun bala dengan kita. Beraya-raya saja ada nanti. Nera nuju ke Bandar Raya Kuching ya. Tinggal-tinggal bila kita ada berupa gitu ada daerah nuju ke Bandar Raya Kuching masih berantan dengan motor ya de Batu Mahi. Dan ada hal accident habis laku de jiran Batu Mahi ya. Ini pun ngarap kita sabar. Ngarap kita tok destinasi de tuju kita berpagi ti abih keadaan de selamat ya. Okay, selamat pagi ne ke Rachel Marikan de bisa mari kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Selamat tugas dengan salam ceria selalu so siburan ya. Okay, masih lagi de berpagi ti Christopher Muni penanda bisa mari kita ngarap kita semua nasihat sihat selalu. Nginya mabak kurang guana haraplah kita harap bala bidaya semua nasihat serta terhibur dengan lagu-lagu je binain beda DJ kita. Terima kasih ni Christopher Muni ya. Okay, masa lagi Nurul Atika pun ada bisa mari kita ngucap selamat berpagi anunem ne ke ping-ping YFM dia ngarap kita semua nasihat terasen de anuti salam ceria salam manis Mesu JB ya. Okay, masa lagi James Pengiran penada bisa mari kita berpagi ti. Masa lagi Adriana Rina penada bisa mari kita berpagi ti. Nuju salam ne. Ne ke semuanya ada kenal adep ne. Tujuh lagi ne mama de kampung Pelaman Baki Tajung. Kekambil lagi ne Feben M dengan grup. Dengan asyasi saja de puan adep penakuan. Terima kasih ne Adriana Rina ya. Okay, masa lagi de berpagi ti. Dah ada bisa mari kita. Vilonia Elizabeth ada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi nuju salam ne nek bala group fan club bala inya ada TikTok kuana dengan de Facebook. Terima kasih salam Masutu dan Miri de berpagi ti ya. Okey, masih lagi Derek Essen pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas dengan lagi tujuh ne nek ping-ping setia YFM dia semoga sihat selalu kuana. Masih lagi Roy Kwang penada bersama kita ada berpagi ti. Okay, Nuratika menang Pasir Gudang berpagi ti peti rengit kuana anyap batanu tengah bingare peras kuana. Memanipan ada Bandar Raya Kuching pen kudu-kudu anuti ada hujan ada prapasir hujan lagi berlaku wang bingare dengan lagi wandu kadang-kadang hujan pite lagi de Bandar Raya Kuching. Umani pun ngarep keadaan jerebu de seluruh kawasan de negeri Sarawak ira pagu timpu kudu-kudu andu de ramandekti ngarep keadaan pun balik mung de biasa ya. Mana pun keadaan de masa itina masih jerebu ya. Okay, masih lagi Nur Azira Azira pernah ada bersama kita ngucap selamat berpagi

Selamat berkonti. Terima kasih. Nuju salam de berpagi ti de geng-geng awak dengan pimpinan setia YFM dia. De kenal adepna de berpagi ti nuju salam na nek semua balaping-keping setia YFM dia. Ya adep jaga adep kuana. Okey, kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti ya. Okey, bersama dengan Christopher Muni. Cinta Bujang Maru.

0: Get Up Bersama.
1: Okay, kita viewer bersama dengan Christopher Muni dan Martina Cinta Bujang Maru ya. Okay, selamat pagi ke John Duke ada bersama kita berpagi ti. John Duke ada bersama kita ucap selamat berpagi. Sekejap kita sama-sama ngocit YFM dia ke mana. Okay, selagi Peter Kilan ada bersama kita menang line kurang paguh de Anuti ya. Ini pun terima kasih setia bersama. Lagi masa lagi Jenny Lilot pun ada bersama kita ada berpagi ting ucap selamat isan-isan. Selamat bertugas. Terima kasih. Selagi Charlie Chung Tyson Lime pun ada bersama kita ada berpagi ting. Menuju salam na mesu semenyah Selangor. Salam ujung minggu na nek semua bala kita kuana. Nek geng-geng awah dengan fan club. Masa lagi dah berpagi ti Donny Lim pernah ada bersama kita ngucap selamat berpagi. Nelson Tony ada bersama kita ada berpagi ti ngucap selamat berpagi. Michael David Protasi ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi. Okay, masa lagi ada berpagi ti, dah ada bersama kita Clifton Cliff ada bersama kita ucap selamat berpagi. Salam mesra di para peminat setia YFM dia, semoga ceria-ceria selalu dengan selamat ujung minggu next semua bala kita. Okay, masa lagi Bia-Bia pun ada bersama kita ada berpagi ti, Medesa Menang Kedahan Jerebu ada siburan lagi ada pak nipis-nipis kuana. Mengurangi cek lah ya. Okay, selagi Mariana Adut ada bersama kita ada berpagi ting ucap selamat berpagi. Next semua bala ping-keping dengan selamat menjalankan tugas kuana. Terima kasih. Aika Christina Mape ada bersama kita berpagi ting ucap blessed Anunem, selamat bertugas Nudu DJ, terima kasih. Salam ceria, dua sihat selalu kuana. Nudu so ingat di ngonjit radio di pagi iti kuana. Terima kasih nek Christina Mape jadi bersama kita berpagi ti ya. Okay, Richard Linggan benda bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Salam Mesu JB nek ping-keping YFM dia. Happy Saturday Mesu Depna. Okay, masa lagi dah berpagi ti ya. Durin Gubes ngucap happy birthday Nudu Puan Nyimoy. Ada ti semua perin berang peri 2026. Selamat anumayan bagi bila kita ada nyemut anumayan. Utama na Puan Nyimoy ada nyemut anumayan anuti ya. Semua perin berang peri 2026. Semoga bila kita sentiasa sihat, sentiasa dimurahkan rezeki dengan sentiasa ceria-ceria selalu ya. Terima kasih benda bersama kita bersilu lagu-lagu hibur kita ada berbagi tipe ngisi makat kerimahas.

Okay, lagu bersama dengan Tony Peace Band. Lagu dia berkenaan napa-napa ya. Waktu depan apa kita napa-napa, ngapain mu tahu kita ada berupa gitu ya. Gepi saja destinasi darat tuju pada kita. Masih lagi ada berupa gitu bagi bila kita ada bitugas. Selamat bitugas. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada anuti. Dengan lagi, bagi bila kita ada pejin ranyeha berpagi, selamat nyeha berpagi, selamat serapan berpagi. Supaya kita sencai ngatur tugas kita ada sekambuh na danuti. Supaya bila kita ada tenaga, kini kita nyalan tugas kita, ya. Okay, salam ceria selalu bagi bila kita ada ranek bandarai kucing. Gerak berawan dek bandarai kucing, ya. Bandarai kucing mencukup timengen de masa itina. Mahi pimancang-pimancang de menatur berbida masu sewa-sewa de merimpas ya. Bagi bila kita ada orang acung kuasaan petajaya kucing bila kita boleh matas saja minanarud pembuleh yang kejap pembuleh matas cimatan daruhana ya. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu berhibur kita ada berpagi. Terima kasih minum bersama. Semua perih, nubrana perih 2026.

0: si Mongmoy Jam Bilang Kono.
1: Okay, bersama kita ada berpagi Matt Hoon ada bersama kita, masih lagi Landi Lamit, Nenek Fila pun ada bersama kita, ya. Ucap selamat berpagi. Suvian Yegor pun ada bersama kita, ucap selamat berpagi. Radio tetap on, salam damai dengan selamat berpagi DJ Bayar Sopinyojit, setia YFM dia. Okay, Suvian Yegor pun ada bersama kita, ya, ada berpagi. Umar Nipan, terima kasih bini bersama. Baik, ada sendik di Johor, ya, setia bersama ada berpagi. Salam ceria-ceria selalu, mensumit je YFM dia, RTM Kuching, ya. Okay, masa kita cukup cemburu. Hari meminat lagi pukul peri berpagi. Pukul peri temati kita rasa sama-sama kepingaka. Dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengar Rebus M, Pertama Bersilung bersama dengan pengaruh nami di Beken, Dabi Pengisi, Yen Ngan Diharan, Yen Ne Pukul, Semang Dua, Darang Nuti. Dan kita lebih sama dengan pengaruh nami di Beken. Okay, dengan saya ketika bersama berpagi di Pertama Peri Nubaran Peri 2026. Dengan saya ucap salam Malaysia, Madani dengan selamat bertingkah.

0: segmen Yengan Diare. Para kandu, sopukor PI Isan-Isan, nepukor semangdua Yunan Dau. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.
1: Okey, tapi sama dengan WFM Bidaya, gerak bersama. Ada segmen Yengan Diare, selamat pagi, nudu sada binyan. Tapi sama dengan Nunu Amuniti, selamat nyong minggu. Nudu so-so, baru pengajit di WFM Bidaya. Dikira ada kisah yang ada kita pagi dekat ID. Sumpri dan Bumpri dan sawa 2022 anuguran dan anuiti atau murid kang anuka Sumpri dan bulan September. Okay. Di nudingan sopa ni ha, jaya ingin bersama dua DJ Mil dan segmen bekat kemahat setu Adin dekat pukul 9.2 tengah anu ingin bersama dua aku DJ Philo dan pagi di selamat hari jam bersama pas mengunu dan pukul peristahan pagi di dia dari sama-sama ngejit kalau biasa dia belajar sinabi putis pas dia dan pukul 9 pagi dari sama ngejit program cerita lagu BDS dan siaran ulangan dan anu itu ya. Jadi itu antara kedak-kedak sempingisi segmen ini yang diaran dan anu nom dia kata itu dua kita putar aku pimpin dan segmen ini yang diaran.

Tang Kecil 2026, Redo Ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Namnaan peserta ri bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang ngam Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami ngam penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry ngam Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 na siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.

0: No More Small. Alright, jadi buat ini aku dudukkan top 10 carta atau sahan minggu lepas. Dagi minggu lepas ragu. So, Tony Spoji mujur ngitaran topat ke juara sahan minggu ke taruh. Jadi mungkin pun minggu itu, okay, ke ragu ini masih lagi tapi ngitaran topat. Jadi sekiranya mah, iyo masih lagi juara minggu itu ragu ini mau patsido juara. Ragu ini le berpuluh so carta saana minggu itu bukan stegalio kurang undi pak raguino mo pat sido kali juara dua boleh le odi cia osu oto di akedep sina man kolomi di sindok padang merdeka ino janji tahun ya spoji anang selalu rami ya. Jadi yo rami-rami yo tabannya odi man mikolo. Alright, jadi ino kedudukan top 10 charta atau saan episode kita 25 sementara ragu-ragu de selamat minggu lepas ino kada ragu dut gedut goyang dangdut sembuk linas dawoi so Valerie Tiam Pak Mung Padi dan Mampa so Alan Lupeng berubah challenger Steady Babeh so Loni Timala Dua Amuk Dayung Bedaya so Del Velo sementara ragu dah berpuluh minggu lepas Zena ragu so Shia ragu dah ada na Jawa Pingudip sementara ragu Bau dah berkebarut minggu lepas Zena ragu so Eric Tripodis Band Zena ragu dah ada Andu dah nyanduna ino ragu Bau atau minggu lepas jadi ragu ki lagi dah berkebarut minggu itu sebab pagi ragu dah berpuluh minggu itu jadi kajo untuk penubuhan program carta atau itu tia right jadi bisa maruku untuk pukul semangdi pagi dua atau ngajit dia wat ki wat ingan tapod ngundi ragu-ragu dan carta versi dan belon
1: terima kasih ingan bob sama koi dan belon carta lagu-lagu kroyo aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz tambah dengan ngajit ragu-ragu dan carta ini saat tanda terima kasih kangen peluang dan ingan saat ngundi ragu-ragu dan carta ini gaya ngundi ragu-ragu dan carta ini dari sama kodak carta ragu-ragu dipukul ingan obomitia dan nakit nuna gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak penutu kedudukan ragu-ragu dan carta setiap minggu namun di Bipikil dia benar-benar video ingat klik asal ingat dari puan sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat nomor dua odi ke Facebook resmi YFM Bedoyo nomor taruh kalik ragu-ragu teraan dengan guni nomor empat asal ingat mata pun klik like dari buah aton ragu ino asal mboh tanya sebab ingat mulai dua dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo pak natung ye Makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program carta lagu-lagu Bedoyo.
2: Moh keingan puan, lagu Bedoyo the paling popular.

0: Mall Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Okey, jadi jatuh sama-sama. Mula penghitung susun carta tosan minggu itu dengan ragu di tempat nomor.
1: Nomor semua.
0: Ragu di tempat nomor semua. Minggu itu dengan ragu. So, kumpulan Peace Band masih lagi ngitaran topat de kota minggu lepas. Dengan ragu dan tembangan Dayung Kumang kali itu yang ngarang 100 mong undi dibanding minggu lepas 104 undi. Minggu itu lagi kurang 4 undi ya. Jadi sebab ini ragu masih lagi ngitarang topat kedudukan tempat nomor semong. Pakai ragu itu masih lagi dan kedudukan top 10 carta lagu-lagu budaya. Terus bersama rekoy di carta lagu-lagu budaya. Noga obuah program itu tiap sementara tiap di tempat nomor puli. Ragu seperti Thompson, ragu dan salaku kamalia. Ragu itu rabu ini tempat ke tempat nomor puli.

0: Gegerak Bersama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup, ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
4: Carta lagu Bidoyo. Evolusi music oto.
5: Jadi nanti ragu di tempatan nomor.

0: untuk sama-sama tapun ngajit lah in report so Maslin tiak pukul semundi lalu ya. You know, lepas tiak dalam pukul semundi lalu. Okey, jadi atau sama-sama berdoa saat semongi tolong berdoa Debra, watina ke tulang berdau JC, watina ketung Henry supaya semongi berada muno abah taban ke nanya adi bingung topak ya. Watina ke atau berdoa saat berdau dua naan lagi ada jadi mangsa tragedi helikopter rabu di Long Lelang, ya no Dr. Ainul dua pilot lah. Harap semongi berada unang pun dan anilangnya sindok dua topak walaupun anilangnya ia mengubul pakai adat de Bokon. Okey, jadi dan ngono dua dilepas soto mo kilanang gogoh lah ngojit kejadian tragedi helikopter rabu ini, you know? Dua itu bukan perkara desengaji, itu ialah ni perkara denangnya moh anina nasib pete ninangnya penusah ino berlaku dahinya jaka-jaka nang berlaku dan onu duo minggu lepas duo oto ninangnya sama-sama berdoa lah supaya suak kerajaan ngubur ataupun kerajaan ngubur suak mangsa itu portapol ponu dengan mujur. Okey, jadi pukul semundi lalu tiak atau sama-sama bersiaran langsung dua Maslin di Kupo Semedang saat ngojit report yo ningak pasal oni dogi berlaku di Kupo Semedang dan Masa Adin. Alright, jadi ingat masih lagi bersama aku dan program carta lagu-lagu budaya top 10 carta di mo ingat ngundi dan tipu di minggu lepas. Jadi setiap minggu memang aku akan ada ingat ngundi lagu-lagu dan carta itu ingin peluang ni minggu ngundi ni account Facebook ni undi CJ. Jadi dia seon Robby, jadi sekira ingat laan le Robby sana ingat boleh buka dia bogo-bogo account Facebook ingat saat ngundi ataupun ingat amot-amot bala penyanyi remuti boleh promote lagu ngin link undi itu nudu bala dingan tak bala demu ngundi dek susah senang saja klik like saja di punuak lagu ada obok balot da Facebook. Alright, jadi kita berlari ke lagu atau di tempat nomor
1: nomor moi
0: lagu di tempat nomor moi lagu da berentak agogo. Ya, bersama ada Patrick Debeng, ragu dan agogo yang senuh. Jadi ragu itu minggu lepas di tempat nomor PI, maat di tempat ke tempat nomor moi. Sementara betul nak tia di tempat nomor ju, ragu so Valentine LS, cinta kajon-kajon. Ragu itu ingin tarang kedudukan tempat nomor ju ya.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam tahun ni, Din. Mereka tu muncul lagi ke mana?
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sini kena mengganggu aku, Din, ya? Lepas tu, aku sadik aku je dalam tahun ni. Lepas tu, tak kamu tahun ni mengganggu aku bukan negadun ku, ya? Eh, mana jawab, ti? Lepas tu, dia naik oti, ya, ti?
1: Jos, aku leti cantik puluh waktu.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mula dalam tahu nanti. Memogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar dati dah.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mula kili nukar ti.
1: Tak bisikal lo ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni lah mengajuk ke.
2: Dia mumpu aneh ya. Timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyoh nanang. Pasang le jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mana ni di mokos mana?
2: Iti le dari aku gatung tia. Dia patut mula pilu.
1: Ani nakih, kau ingat ani apa?
2: Tibi meninggal, binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: naik. Ani hari bi.
1: Binirati no, itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tu pas sekolah nak tia aku. Tahu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup siswa tu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina, doi aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati, aku mukas dati saya ada rabu joko noje.
1: Atuh, ti bukan oni, itu doi kain biasa. Itu jalur gemilang. Itu sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar lati buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara pemudi di pasar pedang buka.
2: Yole. Aku tis bonar. Bendera ti. Dole aku dah moyap sebab memilih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Tole aku ningga kalau bendera ti ti kini di mopu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mo lebih kurang sama aja kalau mo limo sawak aduk gemlo pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihale mumit di tikuk ni tiak tu aku milih hati esok pasar tiak
2: dia main
1: pagu ah
2: kau mau jual main dia mau jual ni
1: dusa aku jual masih total aku tu gak kelihatan bendera muti
2: tiap pagi ku ganti lah aku di kemun pasar pagi dekali ke ganti itu timuti
1: tapi ingat ya iti masa mula pasang bendera iti raka-raka diwajib mununa
2: ini no
1: di bendera mau mbak dah liuk mbak dah total mbak dah kois paling pagu eh mak dah nuk tanak mungkin beneran nuk mu gatung seumu nak dipapi melakitnya bi tolih ni dah pakai itu ya maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot sebab kuah eh
2: aku kali uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge iya iya
2: ini nang kiliang doh doi tolih uwi terguna ge
1: pakai uwi nuk tak toka apa ya mak dah ya potot dia mas buat sebab kuah eh buat ino eh pak paling ni mak dah terbalik ni
2: Moki pun terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan? Ya mesti ke semua. Di ke umiah tiang mesti ya.
2: Ya.
1: Berarti ni.
2: Ya.
1: Nasib dia buk nanti. Dia mengalami nulis ya. Pakai datang lagi ya.
2: Ya.
1: Ada terbalik ni.
2: Pakai mau mesti tolong. Ku pasang terbagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mesti. Nog dia nada-nadanya. Susah ke?
1: Ya. Terbagi asal mereka pasang ya. Tanah nak ku dia. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mereka tadi ayuh kan ya.
2: Selamat ONU Kebangsaan.
3: Top 10 Carta Lagu Budaya Bersama DJ Joss.
2: Nomor 7.

0: Alright, jadi nanti ragu atau di tempat nomor ju cinta kajian kajian so Valentine LS. Jadi ragu ino dan minggu lepas dari berubah kedudukan masih lagi kita dalam tempat nomor ju ah dua osid lahan lengundi ada ragu ino maat lagi kedudukan ingin boleh lengundi Adin sebab Adin aku mau nak adon ragu ino dan Facebook YFM Bidoyo. Alright, jadi ngidi atau di lebih jua lagi dalam program Carta itu aku dan juga selamat pagi dia duduk puan Nyimoy selamat pagi duduk ah selamat pagi kan duduk puan Dorin Gubes sebab ini okay duduk James Pengiran atau okay, Henry Bali dalam pagi itu terima kasih sebab ngojit Radio YFM Bidoyo atau okay, ke Cicunfo atau okay, Dolly Tawin selamat pagi duduk Ronald Dennis selamat pagi kan duduk Midesem selamat pagi duduk Rachel Merican Dennis Donny Lim lagi bersama Dato' Lawrence Mick, selamat pagi. Yang selamat pagi bersama carta lagu pagi ti bala geng PPS MBK. Selamat sehat. Salam sehat semua pagi itu. Yang alright, selamat pagi kan Dodo Christopher Nile. Yang selamat pagi DJ. Terima kasih. Nudu so ingin bagi nyukong lagu-lagu atau budaya yang harap lagu budaya atau sama-sama mujog sama kodak lagu-lagu bangsa di Bokon. Oke, okay, selamat pagi kan Nudu Nurul Atika di Johor Baru. Selamat pagi kan Nudu Ronald Dennis Atiang Pakok atau lagi babai konten. Selamat pagi. Selamat pagi kan Nudu suak balai ingin bagi ngoji toku pakai radio YFM Budaya di 02.2 MHz. Watino kan di 02.2 MHz. Watino kan ingin dan ngoji koi di platform digital di RTM Klik watinoga di portal radio rtm.gov.my watinoga ingan de ngojit ko i daki-daki si je dan pagi ti ingan dan ingat aku di Facebook dah pagi ti dua minggu aku dari ku ruah di Facebook padahal masih ge ogi tugas ada peruah ragu dan carta iti terima kasih sebab sukong ingan ogi ke doi ingan kilian aku di Facebook ingan tetap nyukong terima kasih bogo-bogo. Alright, jadi atau terus dengan ragu atau di tempat nomor
1: nomor nuam
0: ragu tempat nomor nuam dalam pagi itu atau bersama dua Nazri NJ dengan ragu dan amba kai si barang ragu itu pun dah ia berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor nuam betul nak tiap dengan ragu di tempat nomor lima ragu joget bersama di Vipers ragu dan joget bujang nami ragu ino rabu di tempat so tempat nomor 4 di tempat nomor 5 atau ngojit dia so Anazri NJ ambah kait sebarang.

0: ibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggian.
1: Mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

0: Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.
1: Sihat dengan dah duduk nyadar anda jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
2: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu jadi aku mahu terima lebih taruh perlu lebih sawat start cok gaji paling esok cuman esok gaji nih sih baru betul gaji dekat zaman Nadin luas sok college atau luas universiti sama sekali mau get degree tadi oh botang kaji ya sekolah payu jadi selain masuk get lawin dan bukan lagi ti orang guru lawan perumahan mau get lawan khidmat awam mau get sebab mesti lawan mana bukan okay jadi walaupun basic jadi sebab no jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat terus sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pak Ketan, dengar tadi pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Maka berapa ada ke...
1: Coalition?
2: Ya, ada ke IPG, Institut Pendidikan Guru. Kena patut lintang ke, Tuan Betul Razak ke, atau benda sonjongkan ni ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching. Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran. Atau... jadi mengajar di untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud. Nomor 5

0: Balik lagi bersama aku, Josh Martin, dan Pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Berdaya. Alright, jadi balik lagi bersama aku, Josh Martin, dan episod Carta ke 26 minggu iti. Anu iti semempat anu bulan Pri'i, sewa 2026, mak komut anu taruh iti semangnuam anu bulan Pri'i iti ialah Ondu Malaysia. Jadi Ondu ngantong natong Sarawak, Sabah, dua Singapura, makuang ada pada dua Malaysia, pakai makuang ada pada dua tanah Melayu, saat kakak Malaysia pak Singapura ruah selepas ini. Jadi supaya Sarawak, Sabah, dua tanah Melayu saja kakak Malaysia dan sewas mempunyai 60 taruh. Jadi ini signifikan semua nomor bulan dan untuk taruh itu. Ondu ngantong natong ondu pikakat Malaysia ya, lebih kurang 50 taruh sawah ya. Beda salah aku 50 taruh sawah ya. Oke, jadi bukan 50 taruh sawah, 60 taruh sawah. Alright, jadi ini you know, ialah ondu Malaysia. Mak komut bikibal di alur gemilang tu gutan daki-daki sije mak gutan di tengah borak mak gutan di boli tu ya mak ni no ni mokos ditunggu sebab ingat ada binila no jadi songot jadi kala pun ponai bu kata ya dua sekira ingat memilih binila no limo sawah terlepas paguh ingat nukar deh milih binila ada bau lebih terang lagi warna ingat boleh mokos di koyu ingat boleh pinjam ani koyo ane pun da ani nyananga tahan pimipis mokos di ni no di tahan pimipis ino bukan nagutan di sinok getingan ka ataupun di tongon koyo ka ni ka binira atau bikibar mada rabu ma oda iyo lorak ma oda iyo ni nyananga mo kurang warna tia kada sketsa sketsa lagi kai main dan babo itu mak ninangnya Prabu binila Malaysia watinaga binila Sarawak pun watinaga ingin boleh berkibar di sidoh le binila Malaysia dan binila Sarawak sa pikiran dan pimakuang Sarawak dan Malaysia dan sawas mempunyai 60 taruh ini ialah di peristiwa di sukup nang ayuh roti ya. Alright, jadi lepas itu ya dan pukul 9 lalu atau akan berlintas langsung dua pengarun koi di Kupuak Semadang dari puan nasi dulu ini lah pukul kuningnya gambar itu ya lagi ada botol dan grup koi gambar ya mungkin Angeline akan ingin report so Kupuak Semadang saat pagi itu dua harap pagi itu suak keroja di Bondai saat odi ngubur odi kegelija tiap mujur tapi di Bondai dengan punuak teratur lah ya jadi harap keroja anu itu suak penuh dengan mujur. Alright, jadi ada ni sejak pengguna keroja ingin dah anu itu baik tinggal dulu odi ketoyak ke ataupun ini sebab atau ningga adin masalah jerubu pun mau makin kurang badai salahku di Sarawak dan minggu itu dan jam adin kadar anino IPU di Kuching pagi itu setakat tinggal dia ya sebab yo buat rekod setiap 4 jam jadi ini enggak mungkin mun keadaan jerubu atau ogi rahmat nisit okey tinggal ada di Kuching di Kuching ada mo 120 moi sementara di Kota Semarahan Pri'i 2 deserian 174 jadi ini you know, IPU di taruh topat di bahagian Sebungas di Sarawak ya yang ada di bahagian Kuching Semarahan 2 deserian. Alright, jadi ini you know, IPU dan pagi ti ada pagi ti sekarang lagi ini dan pagi ti sama-sama leh otonai dengan Otin dan Sukup Rami dua mak komut buka radio ingan jawon-jawon sa ingan dapat ngajit suara aku dalam pagi ti program carta lagu-lagu berdaya pak sekira ingan ada ngipak binatang mungkin ingan ada nakap oyuak ke honik dalam pagi ti daropas mak buka dah jawon pakai earphone saja sebab sekira ingan buka jawon-jawon ti abu bu. Alright, jadi bersama lagi dalam pagi ti atau berlari ke ragu atau di tempat
1: nomor 4
0: ragu di tempat nomor 4 minggu itu atau bersama dengan Ada Vision Ocean, ragu dan rindu-rindu sayang bertunak-tunak dengan ragu di tapak nombor taruh Vivian G dari Bujang Serian.

0: Sirat Bersama.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, mana ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu buna.
2: Eh, ini boleh buku, nah ini buku.
1: Eh, ini di mana? Sampai mana buku ah?
2: Ati, what no nyaku ko bi?
1: Eh, ini di mana?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na kup CD ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan ni office ni mau buah na mu.
2: Bah, mu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tane.
2: Ati.
1: Tak aku bisa tak? Siapa main? Dari taban kau spital na.
2: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dia kemana tiap? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
2: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
2: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mo nak.
2: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
2: Sama, gaya pun ingat kiat ano. Polo kan jangan idip kiri nak kiat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
2: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
2: Adi. Yo. Guru nyak ni.
3: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman depnya.

0: Ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu sekejap kumahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
1: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
1: Buka. Semita mo. Buka. Dari na. Bawah muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masang muto puat mu wong ade perambur simpang pasang si ganelamu dan si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayah puat mu ya masang muto munginya dengan nyap kalah masang muto
0: tebak mu ah mau berparit dia na pecek.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong di atin sampai di wetong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang, natom onak ku obok mokat bujang.
3: Jamai otok bipantun, tiap sowak mesti ya berumoh, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat tengoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00.
4: Untung adi bergantung sok pelaburan, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitek bedak bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat, nimun virtual private network VPN, tipuh pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan anti-spyware adi bau ke betul di komputer tak. Pakai tips internet seramat adi, yang tak adep tak, so jadi mangsa scam online.
5: Nomor taruh

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Top 10 Carta lagu bedoyo sama DJ Jones.
3: Alright, jadi paling lagi bersama doku George Martin doga pukul 9 di lalu pagi itu saat top 10 carta lagu-lagu budaya. Saat episod ke 26 minggu itu, lagu-lagu dia mau ingin ngundi dan tipu ni minggu. Dua sekira ingin raan renai bau, dumaningan ingin boleh ngundi start so adin. Suak lagu ini mogi dan Facebook ingin jangan klik like saja di punuak lagu ini. Alright, jadi ini cara ingin dapat notu kedudukan carta atau saat minggu bau dokuraan dan juga anda semua pagi. Dudu Jackson Ritan dia lagi bersama Roto di Radio YFM Bidaya, di Facebook YFM Bidaya dalam pagi itu. Atau lagi Genur Azira. Atau lagi Kelot One selamat pagi. Selamat pagi dudu Zack di Vipers, Joget Bujang Demi itu ya. Selamat pagi dudu Kurt Alvin dalam pagi itu. Selamat pagi ceria-ceria selalu. Selamat pagi dudu Simoni Karong. Dua suap bala dingin-dingin tu lagi. The Bokon masih lagi setia bersama Roto di Radio YFM Bidaya. Saat ngojit top 10 carta atau saat minggu itu watinage ngojit dua nyukong industri music lagu-lagu atau beliau sekira doi ingan osi lagi dari nyukong industri atau ya. Alright, jadi atau beralih ke lagu atau The Naib Juara saat minggu itu.
4: Naib Juara.
3: Alright, Naib Juara atau saat minggu itu adalah lagu So Imelton Joning. Lagu dalam juara yang pimo minggu lepas lagu itu di tempat nomor taru. Minggu itu ia maat ke tempat nomor 2 selepas ia ganti kedudukan lagu. So di tempat nomor 2 jaya ya. Lagu so lagu di tempat taru jaya dari Bujang Serian. So Vivian G duo betul nak tiak dengan juara atau saat kali keempat ya, lagu Man Mikolo. So Tonis Joning lagu dadon seraru gaon pagi dia ino ja atau sama dia ngojit ragu naib juara atau ragu so Hamilton Joning ragu dadon juara yang pimoh carta lagu-lagu budaya episod 26.

0: Ningak Muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogo lepak aku. Saat tenaga cukup. Ya, ngibah jalur gemilang. Tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh. Nak kesusah ngibah jalur gemilang. Atau ngibah jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalur gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibah
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalur gemilang. Muat semangat patriotik.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kai main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hata pakat industri music oto.
3: Sama Roku Josh Martin ngaji semua lagu paling popular di YFM Bidoyo. Carta lagu-lagu Bidoyo.
4: Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin. Enoh Jaya ingin menguji top 10 carta atau saat minggu itu dengan ragu seraru gaon so Tones Poji. Mohpat minggu berjujut jadi juara mingguan. Jadi ogil ingan de obah cia sudah pasti tiap man mikolo di Padang Merdeka. Sinok Padang Merdeka, ide di Padang Merdeka. Sebab doi kede mikolo tengah-tengah Padang ya. Mungkin ogi de bingon lah, bingon kede bersinar menua. Ningat ni lah ogi. Sebab dia juga so open air. mungkin ogi nyaa beranja atau man mikolo sudah pasti tiap tanih nudu Tones Poji. Ragu dadun seru gaon, mau jadi juara 4 minggu berjujut. Alright, jadi ragu iti mau doi tiap dan carta saja aku masih nak ragu ino dan Facebook ino ngana tanu nudu ingan nang ragu ino mau jadi juara pakai doi lah ingan patut ngundi ya sebab ragu ino mau doi patut mengundi lagi saat minggu bau. Jadi ragu ino doi apa kebarat saat penghitung minggu bau jadi okay, ragu bokon lah jadi juara selepas itu. Terima kasih nudu Tones Poji adi mau mewarnai dunia pakai ragu itu masih lagi ogi obah sedia dalam sistem gue ingin masih boleh mitik ragu itu obah main tak pada DJ ada petugas the YFM Bidoyo selepas itu pakai lagu itu mudah itu ada cara tareh pak mungkin bau hingga mungkin lagi ngaji snippet lagu ino saat recap kedudukan carta saat minggu itu. Alright, jadi ino top 10 carta atau saat minggu itu mungkin ingat rakan lepuan kedudukan semong ragu top 10 carta atau saat minggu itu jatuh recap paling kedudukan the minggu itu.
5: Nomor

0: bersama.
1: Alright, jadi nanti ragu-ragu dah selamat saat minggu itih jokan di sejak ragu dah berpeluah ini ragu so Tony Spoji selalu gaon juara 4 minggu atau jadi atau mau untuk penubuhan program carta atau dang pagi itih terima kasih nuduh suaingan dan mau habis sama doku dan program itih dok tubuh dan ngundi ragu-ragu dan carta itih saat tipun di minggu nuk minggu bau jadi nuk minggu bau kita berdapat lagi dalam program itih terima kasih bye-bye nuduh suaingan jadi berdapat lagi selepas ni minggu. Alright, jadi aku supaya ingin dengan ragu pencalonan bau atau saat minggu itu ragu so Dino itu motui kita seragu itu pakai gitu aku kebalut dan carta ragu dadon dari Pogan jadi no kita berapa minggu bau bye bye.

Okay, lagu Mirror, lagu ada wadah-wadah, Beethoven tu lagu dan Knock Boat As So Good, lagu Mirror dan pagi ni. Jadi jaya teman sama-sama geng Ojit. Siaran ulangan sejarta lagu BDA harap nangan tiba dalam lagu Mirror dan carta nutia. Jadi harap nangan tersetia bersama dukai tadi dan saya kembali dengan Darren. Aku lagi sedia ni lagu ini, lagu The Sun Gwine, Teragu dan Sanggup Aku. Atau bersama anda kena pukul semua 2:30 untuk yang

Okey, pukul 2 ini ada sama Najib siaran di Semiri FM atau bersama Nek Tisi Ja Mak Kamut Purnom Rumi yang dapat pari lagi bersama DJ Terbakan dan segmen Ancam Perta. Selamat nyaming, bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nes marahan.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

bangsa ngedau sengelarah menitam lima langtek lenghi radio kayan mire FM Jakarta ni kerana ni pukul 22 saya minit blok dau nak loke barasa kena mendalok YFM Bidayu halang opah panitam batoh mencih madi hatang pukul 22 blok dau ni dan kerana ni tak alam program radio kayan mire FM. Mataman pukul 22 ane atang pukul telok lebih na beji dahik liban ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan doni puluh pitan dan bulan pitan duman 2026 megate do 6 lahu ya sayu ngelarah ujung minggu sayu ngelarah do 6 mentelok bake-bake halang tek kelenghi radio kayan dunan pelahu mentelok halang tek alam anu telok jaka ni nun dengah mengavan kelotinan bake-bake kina hitam limpa anala batu ngalang mageh kenapa lang melu dahin mentelok halang tek ujung ala nalu nanandi ngina hatang dan sayur palang ngawan alang an kelok tujuh. Ya menita malang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan ha nona pelahu mentelok lang jelang beng abananan dan kelengi radio kayan ngejelo frekuensi ha ngaban kelo ihati ha FMG kusung 6.G dan FMG kusung G point tusu ita malang teh no tu ngaban telok jaka nilho dan kelengi radio kayan ngejelo RTM klik sukun telefon telok teh on dan online ya pala RTM klik telok ilo YFM BK norepa YFM Bidayuh kayan ya. Ya, telok alang teh pun Facebook lahu dan peji dahik ngejeloh live Facebook HP Radio Kayan Mir FM dan kelok baran untuk gaya lundoh hangavan kelok ngedoh ni dun dengah kedok kelok ngedoh ni lahu dun hadui kelok teh ujung migo ni lahu menghadau pia-pia peji kusi long kusi dengah ngejeloh Facebook tam HP Radio Kayan ya. Okay, yang pantan bejoh aku ngena baran no program tamuna. Pukul 22 junang ai tam ngelarah jaki kelenghi dan kelunan ayak lang mayak dalih tam. Onan pukul ji ngedau kelenghi dengan ngedau lang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Menuh nan ke peji tak alam dahok do ni. Oh ada aku mentai nak leading Facebook telah ya. Aku menuh ni aku mentai nan Onan pukul ji junang peji tak alam dahok tangan. Pukul ji 45 minit aku sengbara dengan sukan. Pukul 2 lebih ai tam peji tak alam program ada tersentam. Menonan ke peji tak alam info pukul 2.30 minit hitam kelenghi long doa ni dalam sejarah. Pukul 2.40 aku sang pejauh geri hitam peji tak alam dengah menhawang dalih norepa dengan usuntana dan segmen ngelarah ngulaan yang apa lasi tak pukul telok lebih. Mata man pukul telok hitam pejauh peji tak alam segmen tamalang kedua yaitu segmen PDK peji dahin kelok. Ano nana lunana program tam gina limna dang an pamau dan sayu dang pahlaw papan kenap tam lahu nana pelahu dang maok dengah maok info alang maring manitam lim malang tek langhi radio kayan mire FM malang an pamau man RTM mire hini. Ya tam pecah klara tam ngedau ni ji lagu alang kenan unita nining ji lagu alang kumate pekale mentelok lim hari radio kayan mire FM.

0: Forestry Corporation Pitok Luna Bangu tak jauh tu sah bayar. Wi nak petap atah hunge, bawang, bahaya hunge dahin bahik banget. Hitok, Pak Anioh dah hok tebara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah bayak dahin Pak Anioh riak tak jauh dah hok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dah buka pala SFC ake tolong. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dah petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun 12 ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

dan Olivia Peter. Lagu Alang Kumat, Nyupek Geri Tada. Oh, Geri Tam Tepala Pukun 22.23 minit lebih ngedau jakani ya. Sengedau, senglarah, mentelok lim bake-bake. Eh, nak pandang telo teh dah ni ke mina teh balai lang ngendap teh geri hanyam telo pandang-pandang ngeluan ujung minggu nu ni hande dah lah mina teh pembalai lang melo tu ate amin abin o na teh la ai sekolah na teh la ai nya dui lah o aji mati hak ke geri dalo kentak ka nu teh ya dah lah biar lama tuk nun pa dah hindah hanyam telo dah hindah wang amin telo ti wi na mad hanyam telo ujung minggu nu ni nyihudah masuk ke sudah sendiri ya. Bangsang peklong-peklong ta ujung-ujung na mengalai dah telo alang nah dui lang anda perlu anu repah lang patut na anda lo nanti bi awi ujung ni migo ni ke ni nah jaka telo katuk dah lo mendo satu atang do lima dah lo pakalai homa sekolah do enam do migo ke pakalai hamil an pakalai napan kain ka pakalai mesup kain ka nu na pelaho mayu wit lim nuti ke mapahamin nuti jasi dah haman te alam urip dah te duman lang bayati lahan. Okey, tini aku nginap geri telo te nyinang ya marung lun ke dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak ke hati jarun dara telo dau tua. Doni atang dau satu na ya. Doni ji madi an bara jerebu. Lebih ni an kyo sang te bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Malam na an kyo te bahui te usan lan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Jima do minggu 20 do bulan pitan jima-jima an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Levina bahui belarik ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Malam an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik loka. Do satu minggu maring 20 ji bulan pitan jima an bara jerebu levi bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam an kio sengte usan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik hanah lasu dau jerun telok dau ni an kio te hang 24 darjah Celsius ateng 34 darjah Celsius deh lo jerun telok dau ni an bara te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik putung

0: Sabia, orang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity sabia, sabia
1: kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology.
0: Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti.

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari neropong, neropong dia aja. Mau neropong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat.

Okey, nonton aja lagu langkana Noraniza Idris. Salam kaut kena ya. Menita mle malang tek kelenghi redo kayan Miri FM. Telok Bluetooth seminir lalu pukul 22 belak dau. Do dengar bake-bake. Harin telok Asfian Mahyus. Untek ne peji ngejeloh live Facebook tam hak page redo kayan Miri FM. Harin telok langdeng kelenghi men Kalimantan Barat ya. Ya bara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Selamat pula Dao DJ, ceria selalu hadir bersama sahabat di Radio Kayan Miri FM, ceria tengah hari, bahagia selalu. Terima kasih DJ Livan, selamat bertugas pula Dao ni kena ya. Okey, saya kena belahu manika Asfian Mahyu, salam paan peji tak lasan Radio Kayan. Maok sayu ngedau lahu man la ingau nona paman bosikah du Zulkifli Abdullah Zul dahin da belain ke baja. Nona kalau bake-bake langak behdi nena peji kusi long kusi dengah bara nun hadui kalau lewi ani nore pangedau ani menitam le malang tek kelangi Radio Kayan. Ya tini aku kena baraji dengan hal yang jadi tak alam daleh tam nyihati man batu niah tino ji uma dahalangnya dui ha pasen uk batu niah tasa apa lah ni nak ni tasa jatuh persin ya te alam tusah tutung jihma anih di dahalang barat tak jatuh kan ni ke ihati man jabatan bo Jabatan Bomba Dahim Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak adalah bara pihak dalok tak terima leput bara tak jauh tusah tutung ini tegu pukun pitan 55 minit jih madi ampayan ji pasukan anggota menbalik bomba Dahim Penyelamat Batunia atang tak ngaban tutung ini kiok-kiok 6 minit menuh dalok terima leput bara. Kenalan tusah tutung ani melawin ji uma alang ankumak ke uma kayo ya ayana hati telok puluh kaki kali 40 kaki persegi dahin tegu dalo tang tek apa ani ke dalo nyinang lahik tutung nah uma alang tutung ani di dahin pasukan bomba mano operasi maramapui pakai ji hos salur bantu dahin aring nak ke dahin apui dang an aram te pukun 10:45 minit jihma ya baran usi ketek hi alang te tavin nore palang mawa te alam tusah tutung ani hadui hadui overhaul alaho anano ja amte la an nunde kenunde apui nore pa lusang lusang kayo ti halang paan mega alang dang na tutung ngelua ya awi te ketalang mega lah kita bahyane bing ngelua nuti ke. Jadi operasi ini melawin 6 laung anggota bomba men BBP Batunia dahin tak ji kelitak bomba lahu alang ketua adalah PBKG Wester. Alang tulung lahu tak jauh adui marmapui ini hati dah anggota polis Diraja Malaysia PDRM dahin tak dua anggota Sarawak Energy Berhad SEB. Ya nan dengar tutung alang jadi hak Batunia ya. Ya, pihak sayu tak alam hadui-hadui tam ujung minggu ini inang sayu lahu tak joh keselamatan halam amin wina marung apui nerepah marung karen tak alam amin telok ti lahu mengkelong na on paan tua tegu telok musang menamin ampain musang ti ancek lim swiss lirui telok swiss karen-karen telok lang tak alam amin ti an off limuna aram limuna ha telok leka ya ngina telok paan hitok tak joh tu kanan dan lahu mentelok alang tak kelenghi radio kayaan ke hati nunun tusah ti pelalo bara men pihak alang berkuasa norepa pelalo telefon pitan bara emergency kedun alang antam telunga ti. Okey, tam pejok larah tam laan aku ngena papan telo teji lagu lang kenan Kerolan Malai sayu ujung migu sayu ngelarah menitam lim lagu Jipusu Halam menkelok.

0: test ka?
1: Ba, urok nun eh melek nan.
0: Jan kah urok nun tak ke ok menjam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Ina imbek kan emang melek bek kan na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu dah tawa puya aku, lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang, nusi kajang kelunan, kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepuya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam susah kenap, kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
2: Piah-piah nih tam lawat hinak tua itam tae, abin hadu jiak dang tubuh usi milih jaka dahin ngaban.
3: Alam pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lekaya-lekaya nih tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni, hapan ok ni. Jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak kena bang jaktik ya, na pickpocket hati. Anana tuk alang antam nyinang kerai ni, dah menuanan lo marung tuk gejala dadah, dahin nakau kelita, dahin nakau motosikal. Anana lebih lan kahum berlaku kerai ni dalam dalai-dalai ya.
4: Terhina video kaya putung-putung do. Jaga-jaga agen, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kaya nepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: ngelarah ngeluan nain hapan
1: pakai FM G07.7 nain FM G06.7.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okey, 26 minit lalu pukul jing ngedau, sengedau, senglarah, menitam leh, malang tek lenghi, Radio Kayan Mir FM ngedau ni, dahin hitam pejah-peji tek jam tam alang kedua. Ngejelas segmen ngelarah ngeluan dahin hapan, ya. Jam alang kedua ni, menuh nin ay, tam pejah-peji tek alam program dahok do ni, menuh nan ke pukul jing junang. Hitam kelenghi dahok tangan, pukul jing 45 minit, aku sengbara dengan sukan menitam leh. Kaitan pejoh apaji te alam program dahok doa ni no dahok nan di te telah nyenang te leading Facebook page Radio Kayan.

Dan kerja lah segmen dah dah ni dah lah pilih menita mihati lang geri menita ne hitung ngeluak te jo dah tam dahun tam kaya ni hati marung pesuat norepa ngesuat nun pesuat dahin ngesuat ani wita amlo te ujung ladung alang amte ngaban nyeneh nak dikai ngaban laong nak di ngaban nyeneh laong nanti pedung lah bak tasang nyeneh nanti tu pehuat ni tate hal pesuat ni tate laong nanti ngesuat nanti ya ke te payah halaong norepa te ngesuat halaong ya ke aji kata daho marung daho pesuat ni alang ante te alam kamustam kaya na iha kuma iha pesuat men ujung ladung iha pesuat men ujung ladung kata lang kedua ngejelok lang kedua ke hati marung dah ngesuat alang kuma ngesuat tua kui anak harang tiada kata kata halang ak tetek kamu te alam gaban ni ke nya hati kata halang akala te alam kamu stam kan ni awita nyenang gaban nan ke doh ya pui doh nanti ha kena nabok ati abina ya nyarang ya nu te ya suat aku kena nabok man adih anak harang ko nak kurin pi doh hati ke mana anan kata daho alang ante ta alam ka mustro kayan anya nang teliding Facebook tini nu si ka pante alang ne mau kata daho te jo daho pesuat dore pange suat ani di ya no lim na kelo ni di ane kelo mau kata daho ani na hiran-hiran kelo kata kelo ti u masuk ke ak basa ka menitam lim jang ngelua ya ngejelo program daho tam dani ya no nana daho tam dani ya ti marung daho suat nore pengesuat tani di angina hitam paan hituk te jo daho-daho tam kayani lampa telo am halum lampa telo am haut te dahun tam kayani ke kahum lo ka daho alang habih alang am kitan ta bi pelihai-pelihai ke telo pekalai na bareng jaha am te melak jaha am te an telo hadau nuti tu ke te alam dahun telo duan te alam huang amin haut haut dao ya. Ya nunana program dahok tamdo ni nun dahok jima lo ya te dahok alang ngenap antelok kelenghi nurepa antelok geri man kalau radio kain Mir FM aja tampi apa apa kalai na dang WhatsApp kalau pala lubun kusung ji saya ji kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Okay, tam pejok kelarah tam kelihi je lagu lang kenan bahalan tigang lagu alang kuma harin mawa dahin man ohnin ake tam pejok peji ta alam program motivasi nerepah dahok tangan.

menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa tudu, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak batok al jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehitung.

kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan, alang dang nasa urip tam kelunan ni hana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin tegu kelunan lale du i arakani. Ani na alang pedong na kelunan te prah. Lahu kelunan alang lale du i arakani. Tanah utai telah pau ti umma wukti nusina jam hata metek doh. Nusina jam hata metek anak. Nusina jam hata metek harin nalaan. Dahin lahu ji akarak katek tamilau ligit beka melayok tam tema batna. Bimen utam dui menuntam mawuk. Beka ilau lo pitam kuman. Ilau lo pitam kanan. Jadi leti nak ngiwa ti arakani ani ji kiwah lang jiak. Nusi sayu. Kiwa alang ngawat Tuhan nyihu itam mukehani. Ihana kiwa alang jiak. Kiwa alang

Kani hana itang niwa kat alang salak. Kiwah alang tiakani hana itam niwa kat alang masam. Itam niwa kat alang anunda. Kiwah alang tiak. Dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwah alang tiak ihana kelunan ngiwa dada. Urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngumaru. Kahum kelunan alang utasa kenan dadahani. Abinanan dahun Tuhan menitam panak pahrin. Nyihu itam muke mengiwa dada. Awin kelunan alang kuman dada. Nusi dah jam ketalang tenang laan. Abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah. Balai telematai taman dah. Balai telematai hinan dah. Balai telematai harin dah. Balai telematai anak dah. Abin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi abinanan kalau anak kui alang nyam ake nyam do nunan petelok lake taman do hinan deh kalau alang pui ake pui do lah mang telok ngiwah dada. Kiwah alang ji aghana kiwah te jako. Kalau alang hipun perah awi kalau alang gak tibi. Kalau alang te perah bang. Pasak kalau te huma perah pasti doktor matang ngeka. Tekana jako ya kan doktun. Awin kurin dah doktun nani jako ani teji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani jikat alang sayu menitam. Awin nanan mang tam ngiwa kat alang ciak nuni. Alam surat Tuhan, alam janji manuna, hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang salah. Alang ngiwa kat alang jia. Alang ngiwa kat alang anunda hak hape. Patutkah dahin tekapkah dahun surat Tuhan nyihu itam mokeh man kiwah alang jia kani. Awin kiwah alang jia kani dang nasa urip tam. Dang geri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo puluh tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anunda hak be. Tuhan koma mangtam ngewan.

The green grass grows. Alang ugri telok tepala, pukunji telok puluh saya minit ngedau jaka ni ya. Ya mau se ngedau mana adalah bakih ta malang tekne peji ngejelah live Facebook hak page radio kayan. Harin telok hancok taman ni hak bara sayu blado sayu levi DJ. Lasu lando kami hak belaga ni kena tinan ya. Ya se kena menikah hancok taman oh hak bara dengan mana belaga ya bara lasu dau hak belaga. Man harin telok Tuan Dan ya habara sayu pahabung dahin kelok lim sayu peji pahapan kelenghi berita dahin terhibur man akui Daniel Bampa man di Sound Tech Media Studio Man Kuching Man Kuching kena ya ya hak lunduk dah ni pagat berjerebu bi jinun atang tahap berbahaya regata batang kayan lunduk sang anak nerepa berlangsung tegu 25 atang 27 de bulan pitan duman 2026 ni nainah peji tak dalam regata ni kena tinan ya ya sekena menikah Tuan Den nerepa Daniel Bampa ya nah aku dak lagu kak ya saya kena mengkelok lim pake halang tiap peji dahik ngejelah live Facebook dan apa ngejelah program Tam HRTM Klik YFM Bidayuh Kayan dahin ngejelah frekuensi FM G06.G dahin G0G.2 ya tini teji kira dah baralah menita kayan ni Petgu Sarawak Literature Festival 2026 alang sang mato man 20 telok atang 27 da bulan pitan ni teji petading anak ya hati petading tekna man telok kayan ni alang anak ano te 26 da bulan pitan pukun tusu malam atang pukun 10 malam pentas utama Sarawak Literature Festival 2026 Miri Indo Stadium. Awi alang kurin harin telok Sharon Uyang dah lam di telok kah pasukan tekna alang mata nara norepa alang kira deng peji te alam petading nen ake te lo ka tusul an ya tusul an hala men telo alang te klenghi radio lebih ni itam bara mendahap ke pido hamai ne telo alang haman tekna di nyu dalo peji te alam petading tekna ani jasi kahum kenun dia kahum pasukan alang bertanding ke weh telok tu ke jaki kita minang dah bertanding tak nak nah weh pulu ni ke nah darah telok ngelungun dahin lah tak nak ni ke ji main asen tam kayan alang ngeluan lan awi ta nyinang nak ke hapan tu tak nyinang dah nak nak ni abin ita pesak sang faham kenun alang anda ha barah te alam tak nak ati ke mentelok alang tuge ke jam te alam leken-leken tak nak ati heo kajol an kurin kambi te balai pihak ku sendiri ke nusik ku faham ke nun leken alam tak nak ati ke nun leti alam baris tak nak ati ke awidha kuma ni kata pujangga nun apa te kurin dah lo alang haman te tak nak ni ke dah lo leken-leken ati ke ji leken alang pakai dahok dalam lah ho te alam dahun tam kaya ni bin hanuti mentelo alang haman tak nak dari peji tak alam petading tekna alang anak hak miri ni mengkelo alang teh hau maru ka jelang ne pasen miri ni kan nena tu ya ilo lima laong tak alam ji kumpulan ti ji tukang tekna apa laong nyabai dawi dangke peklet teh doh teh lake lah ho yalah jakak petading ni nak ke itam nyuho pakai pakaian tradisional norepah kanan asentam kayan okey anan ji keluan norepah ji petading men itam kayan andalo pustaka negeri Sarawak okey Petgu Sarawak Literature Festival 2026 ni nak. Etam pejok lah ratam apa yang telah peji tak alam program sukan je lagu alang kenan dene bampa luseng dahin dong mentelok lim hari dia kayaan alang paan ngepji itam.

0: le atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam at kupi na kre. Mamarana bleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak de ah. Tekte na do.
0: Dan, nak pitok seng na. Aja ita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang na tak basak de.
1: Tipong u nate tipong. Deng nate. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Te bandit ok. Sayu kan aja madu je. Sayu kan lah.
1: Ada tipong dap loh ku hinang tudak kanan. Jibulan o anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit. Hinang ni ketek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh, tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dah kui. Aduh.
1: Oh. Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Okey, mau saya kenapa nak menita mele malang tek lenghi Radio Kayan Mira FM ha ngejelas segmen ngelarang loan hena pantam dani aku mau saya kenapa mendalak bakeh ta malang ute nei peji ngejelas live Facebook tam lewi ngedawa ni saya kena man Margaret Ulo John Ricky Lawai Richard Jau nuna palahu man ending ngau hanjok taman ding ingan la ingau bosikah du Zulkifli Abdullah Zul hada belain ke baja dahin Raja Muhammad Fazli kenapa man harin telo tuan Dan man adi halang te pejid hentam dahin lahu hil andi Asfian Mahyus lahan lahu halan menitam ya dahin mau sekena pavin pan sukung Radio Kayan meninok topah tatah ngapan tam te okey tini aku kena bara ji dengah halang jadi te alam dalih tam nyati man kucing na ada alam dani tinok te ji pengawal keselamatan norepa security lang umun na 56 duman matai man motosikal na netung petung dahin ji kelita produa hati ha pusingan you jalan batu kawa te pala bau te be tata perumahan vision hey 3 dau dalam dene kepala polis daerah Pedawan Superintendent Barry William Bara tu salah nan lun ni jadi te hang pukun puluh puluh minit jihma dahin lake security ni di an manglan matai tengah van anak tawin tak dalam tu sahalan alu danan pukul 20:26 minit jihma man haji pegawai penolong pegawai perubatan Hospital Umum Sarawak Pelsa Eha ya beri bara nyon beh adui siasat talang ana tino iha alanggeri produa arus alang umuna 60 telok duman ni alam anauna naiman batu kawa tepala lundu peji dahin ji lake alang te tugung dahena iha ti 45 duman Abin aman dawak te petung ane di tino lake alanggeri motosikal ane di te ngetueh norepa kira nyepatik su ni hatai ke te ga apa ha laho te ngavan kelahan alandi dan dua kelita ane ke panolo ke dawak ampai ndau te natung kelahan alandi dahin laho ngavan bagi alandi dahin anana lang nada te terbalik dahin te tavin na ayak lan te alam tu sahalan aluna ni dahin halang geri nu nampa dawak lang pakai perdua ni di nu sikete nunun gak te dawak dan kes ani ke an siasat nge jelo section 40G bakah G akta pengangkutan jalan plu pitan saya plu tusu win adang na kelunan matai dahin lahu ani ke an kuma win gerik letak te alam ju alang bahaya ya nunana tanpa ji ta alam ji dengah halang naiman kucing ya, 2 minit lalu pukul 2 lebih. Jam tam alang bayak lo, narepa jam alang ketelok ani, ngejelo segmen ngelarang lo ani napan. Menuh anin aku, pejoh geritam peji kelang hiji tekna. Alang kenan merinjuk menlong laput, menuh anin ke itam peji tak alam info. Pukul 2 junang kelang hilong doa ni lem sejarah. Lahin alang nga bayak lo ai, aku sangbara dengah menhawang dale, narepa dengah usun tanah menitam lim. Oke, okay, pejoh peji ngejelo program ada tak sentam lebih ani, lahin aku nginah mentelok alang udara am kelang hitak na. Ngejeloh tak nak ni lasinah kena pelibang telok te segmen ada tasan narepa te jo leken asen tam kayan ngejeloh tak nak alang kenan merinjuk man long laput ani saya lebih sang larah manitam lim
2: ani Radio Kayan ngelarah ngeluhan din hapan man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih pakai FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluhan din hapan PG dan Radio Kayan.

0: Okey, Man Ali tamu peji ta alam program segmen ada ta sentai mi tamu kelang hiji tegna norepa para palang kenan meringjok menlong laput dahin mau sa kenam betam nim alang paan peji ta lasan radio kayan Mir FM hinok tapa tatang avan telok te levi ni mentelok alang te ha umaru ka mentelok alang te halam pasen hawang dale dan pelahu mengkelok bakai halang te ha banget ya mau sa kenam pawin paan sukung radio kayan te alam program alang ananau matoh man pukum 22 blok dau atang pukul 6 lebih putong-putong dau. Ya, kerana ni aku sang pejoh geritam kelenghi info marung program norepaji kebaktian alang ana hati 3 malam kesembuhan alang ana no matoh man 22 de bulan atang 24 de bulan pita na ni ha Indo Stadium Sibu menita malang teh Sibu dang teh jaka ni na tino alang nai jaka ni hati referen Raymond Mooi dahin jaka telok malam kesembuhan ni dahalang amdang panau mendahalang amdang kelenghi dahin amdang nyinang ti dang an kira dang an sembuhkan norepa mina dang ne panau ngeluak nanti ke men udah peji te alam malam kesembuhan ni okay ngina hitam diberkati te alam apang alang sang ananau te alam migu maring ni dahin aho hitam pepeh kelenghi dahun harintam Pastor Thomas marung program 3 malam kesembuhan ini.
1: Ya, salam dahin suai popsuk menitam lim ke mengkelok taman hinan harin sepun anak tak alang tak nyalam talamaran Tuhan Yesus Kristus hinan hinok tua itam pek jaka ni. Ya, pu ini Pastor Thomas sangandap bara marung tepuji peng alang sang andalok School of Act na ke hak sibu ni ke malam 22 malam 23 dan malam 24 dua bulan pitan hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Mooi hak langsang geri dahun Tuhan dan langsang pelalau sebayang menihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentelak alang tejelang jelang sibu ni ke sarike ke heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai bit antelok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganilho nunana dahok nangan telok lim dahin man kelok alang suke tangai telok masih sebayang man panganih jam Tuhan pakai Reverend Raymond Mooi ni dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepak panganih tuku jaka anak na. Okay, jadi nusi pihak pang malam tua tek ke seminar lah ho. Seminar Jihima, Jihima 22-24 tenan enal lah ho. Jadi nunana dahok bara marong tok pangani menihi alang jelang tangai telok nai menihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang. Okay, nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina-hina tua ngamantam tek jaka ni. Amin.
2: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.

0: Su. Saya kena.
1: Okay, saya kena menitam li malah ngatik peji dahin radio kayaan Mir FM ngejelok frekuensi FM G06.G dahin FM G0.2 nanam pelahu ngejelok RTM klik dahin nalang tek peji dahin ngejelok live Facebook hak page radio kayaan Mir FM. Oh, saya kena dahin kerana ini aku sang pejoh geritam peji tak alam program tam Levi Ani ihati program dengah menhawang daleh nerepa dengah usun tanah. Jadi dengan halang guna lo, hati men Zagreb. Nuna betul tadi lah, Zagreb. Hati ji bilun oke, okay, alang teh napa, alang anggap dan teh napa, teh beh pasen Vinkovci, ha, timur Croatia. Croatia don. Dalam di ni, dalam di una ihak langgeri bilu nana nurepa pelat nanti matai. Nenang kurin ha langala dengah teh jatuh kani. Dan polis nampak dah perkhidmatan kecemasan an aten tepala ngawan tusah ni menodah terima leput bara marung tusah bilun lega siha bilun lega kan ni hati napa hangap dan tei napa ni pa ihati tehang pukul 15 minit jihma jakak hang abananan nunan kurin hak jabatan polis county Vukovar yati Sri Jamnya dahin lahu dahak petugas hadir ubat atik jauh kecemasan pesuk bilu nani di dahin lahu yang menglan kelunan dalam geri bilu nani nurepa pelet nak uh matai ya menbeh hadir siasat ha tatah ngabananan sila kepain dahak jam kenunkah tawit tusah bilun ani tenapa te ngepden te napah nu ni ya nak pindah kuma pendaratan paksa ni ba pelet ani te nu ni te napah ngepden ke minate tuk tuk kalang amdang ana angkuring hanya te geri bilu nani napah bi tusah ani pejadi te hak lah wi te nyinang ke nu sika bilu nani te tutung bi tasa atau akai ya berung bilun ok bilun okan ni pia bilun nalang taiha ngaban-ngaban nalang da okan ni kan anji dengar halang una lo pala dengar halang kedua ihati marung kapan pelaan men Jakarta dina dah pasukan ilau dah himpebeh gabungan alang atik pesuk telok laan patai ta alam ji kapan alang nei terbalik dahin kahom ha laut Jawa dahin lim dah halang matai an pesuk ihati tek pitan laong tek daw alang kenam operasi ilau dah himpebeh ana kenan tentera laut Indonesia. Dalam barat tek jatuh kani hati alang naiman tentera laut Indonesia laksamana pertama Tunggul bara dah alang te nesen hati dah alang men tentera laut tanika te masuk te alam kapan alang kaham manandi dahin te dah pesuk telok laan patai dua laki dahin jik do dah penyelamat lahu te pesuk dua atu pulu barang-barang ala manalam dahin lahu hak hawang patai kapan na ni deh nurepa kapan na lang ulegak ungenai ni ke dahin ancerah menjawatan kuasa keselamatan penguat kuasaan kebangsaan Indonesia jahadu siasat ena tek barang-barang ni deh dahin kapan na ni hati Virgo Transport 8 alang geri 240 telok dah alang tugung na men Surabaya tek pala wilayah Jawa Timur dahin lahu tek pala Banjarmasin tegu kapan na ni tek kaham kenan sayu lundau jakanan mina lupa kaya kan nuti ya hati dau migu alang uhare de nunan kurina data rasmi alang baik lah anusang dan jatuh saya alang habeh ke udang nyelamat dahin sayu pitan an manglan matai dahin jatuh 26 laung alang habeh ke paan loh ke nusi payan an pesuk te tegu jaka dengan hani an kalong. Ya nana dengah menhawang daleh dua dengah menitam ji dengah marung bilun ji dengah marung kapan alang te kahom nurepa alang te ngenai ha Jakarta dengah hawang daleh dengan tamplehi te jaka alang pel alu bijima ha radio kayan Miri FM lagu halam alang te jatalang kenan romenjuk mentelak lim harja kayan Miri FM.

0: Forestry Corporation na Pitok Luna Bangu ta iyo tusah baya. Wina patap atah hungi, bawang, bahay hungi dahin na bahay banget. Hitok, paanyo dahok tebara ta iyo keselamatan. Asundu besek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin na paanyo riak ta iyo dahok bara. Asun te besek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.G.
3: Okey, hala malang tegjat. Amin atas balai. Nono tok hala malang tegjat. Ini korang keluar ya. Tenup-tenup dah ya. Ya, maksud kenapa? Menai tamlim bake-bake halang tek peji dahik. Jarun darah telok jam. Ngejelok segmen ngelarang lo adeh na pantam lebih ini. Wina mentelok halang tek hak kucing. Samarahan serian lundu bau seri aman dahin semantan ya. Halang dan kelenghi ngejelok frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2. Nona pelahu mengkelok halang otek na peji dahik ha. Leading Facebook page tam hak radio kayan. Jadi menohan ini ai tam pejo peji ta alam segmen alang kedua hati segmen PDK peji dahin radio kayan te atang pukul 6 lebih ti te segmen tam alang kedua ni te apa ni ke aku ngendam Oktabi sayu ujung migu menitam lim alang te alam kelarah telo peji dahin dah wang amin telo ka dan dah anak saw telok norepa hamai nai poket puidoh telok lim ya mentelok alang alah habah te uli ha uma aru pelihai sayu te alam anau klo nonan pelahu mengkelok alang men uma aru ne uli alam pasad miri ngai ha pasad naya ni ha ala belajak nguyok telok ka angina itam apa an ala tuk alang sayu lahu te alam tuk tuk alang antelok na te alam ma urip telok norepa te alam hadu ilang antelok na putung dau mentelok alang nyadui pelihai sayu te alam hadu telok lahu ngina lim hadu lang antelok na da ni laong hen sayu te atang ka uhna lebih tika no repa tang malam ti ya am o ya ka hom lah na hadu telok ti lo la an minggu maring tika pejoh na ya hen pesuk lo te jaka lang habe hen lagu lang bae lah meka pelasan telok lebih ni ji lagu alang kenan Caroline alang aku mak bingau ya sayu lebih sang lara aku elevan mau sekena metam lem sayu jung minggu Tuhan memberkati tam lem bye bye.

0: apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Tambah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabji itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Hello para sa'yo, Lovie, dahil sa'yo ng larahman talolin. Lovie, anay itang pa'yo ang alam segment, tam? Ngayon tingin dyan lang segment. Pag-i dahil klo PDK ha, radio kayan Miri FM. Lalo pag-i dahil di jiri alam sang kerita matoh man pukun talo atang pukun nam, Lovie. Unala ko sa barasa kanap man di jiri livan alang ugri itam. Ngayon dyan segment alang unala hati segment ng larahman dahil hapal upah mau matoh man pukun plo dua atang pukun talo, Lovie. Dan ni hati gate puluh pitan do bulan pitan duman 2026 hati megate do nam ya. Maita bake-bake kuelang teh ha pasen kucing serian lunduk dahin bau hitam dang paen pejo peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 0G.tusu. Dunan pa menitam alang teh ha Miri ha marudi ha telang usan lemting apo tuto asap tubau hitam dan kelinghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu saya puan kusung dan lim kaitam peji hal mengkelo alang teh hudik lodang peji kelinghi radio kayan Miri FM ngejeloh SWG G665 kHz lalu menita malang hipun hati estros mengkelalang hipun My TV itam dan peji kelihi radio kayan tamani ngejeloh radio akasi ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung nunan pahaman itam saya mengkelalang teha halam dalem mengkelalang teha semenanjung Malaysia mengkelalang teha Sabah mengkelalang hati dalam su itam dan peji kelihi radio kayan tamani ngejeloh radio online ihati RTM klik teguk kalau payang pala page radio kayan hati teling u akung si tinan tidak kalau dang menyak natua itam dang peji kelihi radio kayan ni matoh man pukun puluh dua atang pukun enam lebih potong-potong daun lahu man kalau bakai-bakai ku alang hipun habah lebih ani ya itam dang ni peji ngejeloh ating peji ni kelihat dahik ngejeloh live alang teha page radio kaya lho mengkelah hadau ni peji dahik ni mata ni kunci dengah kelo ahino tak kelo te jaka ani ya lalu lagu alang buka alasan taman adi hati ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu data benuang kerana pantai pejuang dalam segmen tam hati segmen peji dan kelo unalah kusang kusi menitam kenen ka ano program tam ngejeloh segmen peji dan kelo tam lebih ya ni hati pukun telok junang naik tam peji alam segmen surat dengah loh hati men pukun telok 45 itam peji alam segmen lung alang jadi teh dawani lahu hati men pukun pari tam peji alam segmen tam hati segmen aku sengkerita malam program peji pelemana. Lahu hati man pukun 4 junang terpeji kelinghi dengah lewi alang pahamu man radio kayan Miri FM. Lahu man pukun 4.45 itam peji alam segmen dengah halang ni man hawang dalek. Lahu menitam hati tepat pukul 5 lewi menitam lepeji dahik ngejelok FM Pitan Plu 5.2 dahin FM Pitan Plu saya pun kusung. Lahu man kelalang peji dahik ngejelok Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kosong itam sempejihin dalam paketam yati teledia kenyah B men kelo alam peji dahik ngejelok FMG 06.G dahin G 0G.2 suluh men kelo alam peji dahik ngejelok live alam tahap page radio kayan men kelo alam peji dahik ngejelok radio online RTM klik itam sempejoh atang pukul 6 lebih lahu hati pukul 5 itam peji kelinghi dengah alam pahamu manfaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu mempukul 5 junai itam peji alam segmen dengah keliah. Yunana ano program tam matoh manpukun. Akan saya bahas matoh manpukun teluk lebih atang pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayang arah menitam lim.

0: Temah peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM Pitan 65.7 dahin FM Pitan 2.0.
1: Nenek nama ada tanpa cih hati kelihir lagu Alang Kenan Diana Nini. Lagu Dup-Dup Alam Usuk Loh Lagu Lagu Kedua Alang Kenan Diana Bampa Lagu Aku Isawi Kina Aku Menitam Lagu Nandi Upah Pantam Levi Ani ya. Sampai tak berjalan segmen Tam Levi Ani ini ku senggeri itam teinang Kunung Kakyok Lun Gaido Mina Alang Sang Jadi Alam Dalih Tam Hasarawak Darah Terdau Hati Matah Mendani Jima Dahin Duji Dani Hati Gate Puluh Pitan Puluh Pitan Dau Bulan Pitan Duman 2026 Pedah Jima Dakyo Maaf Lisun Hatata Seriaman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang Lehu Pedah Levi Dakyo Bahui Belare Minasang Jadi Alam Kuri Kuri Navan Alam Tata Seri Aman Betong Kapit Kucing Miri Semarahan Sarikai Serian Sibu Limbang Lehu Hati Maaf Lisun Hatata Bintulu Dahin Hamuka Lahu Pedah Malam Dhakia Usan Minak Sang Jadi Alam Kuri Kuri Navan Hatata Bintulu Kapit Miri Dahin Hasrian Lahu Dhakia Maaf Lisun Minak Sang Jadi Alam Tata Sri Aman Betong Kucing Muka Samarahan Sarikai Sibu Dahin Halimbang Kesudau Doani Hati Alam 24 Atang 34 Degree Celsius Nunana mina alam sang jadi alam daletam dau ani nyati puluh pitan dau bulan pitan duman 2026. Lahu jima. Jima gate 20 dau bulan pitan duman 2026 nyati gate dau migu. Pedah jima dhakia usan. Mina sang jadi alam kuri-kuri navan hatata seri aman. Kapit, miri, lahu hati maaf disun hatata betong bintulu kucing. Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang Lahu Pedah Levi Dakyo Bahui Belari Minas Senjadi Alam Kuri-Kuri Navan Hatata Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang Lahu Hati Dakyo Aplisun Minas Senjadi Alam Tata Seriaman Dahin Ha Betong Pedah Levi ya Lahu Pedah Malam Dhakia Usan Minak Sang Jadi Alam Kuri-Kuri Navan Hatatah Bintulu Kapit Kucing Miri Samarahan Serian Sibu Limbang Lahu Maaf Lisun Hatatah Seri Aman Betong Mukah Dahin Hasarikai Kesudau Dojima Hati Alam 24 Atang 34 Degree Celsius Nunana Minak Alam Sang Jadi Alam Dalitam Hati Jima 20 Dabulan Pitan Duman 2026 Lahu hati duji gate telok aku si 20G do bulan pitan duman 2026 hati gate dau satu pedah jima dakio maaf lisun lahu hati pedah levi dakio bahui belare mina sanjadi alam kuri-kuri navan alam tata alam dale hudik ya lahu hati pedah malam dakio usan mina sanjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik Lalu kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunanah mina alang sang jadi alam dalih tam hasarawak darat teladau matah mendani cima dahin duji. Info ni hati kui ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Hak Malaysia hak website www.met.gov.my. Sampai tu berjalan segmen tam lebihan ini ku segeri itam. Hati Papan Jaki kelengi lagu Alang Kenan Luta Mat hati lagu Bakeh Alam Surat Men Itam Lim

0: Ya, salam dahin suai popsuk, menitam lim, ke menkelok taman, hinan harin sepun anak tak, alang tak nyalam, talam marantau Yesus Kristus, hina-hina tua, itam pek jakan ni. Ya, ku ini, Pastor Thomas, sang anak bara marung terjik peng, alang sang andalok School of Act nak, ke hak sibu ni, ke malam 22, malam 23, dahin malam 24, 2 bulan pitan, hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang geri dahun Tuhan dahin langsang pelalau sebayang menihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang te jelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tuak nai bit antelok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan, sayu Tuhan tuku jaka panganiloho. Nunana dahok, nangan telok lim, dahin man kalau alang suke, tengah telok masih sebayang man pangani, jama Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa. Jatingan Tuhan tula, man hihi tu alang nepak pangani, tuku jaka anana. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua, tek ke seminar lahu, seminar Jihima, Jihima 22-24 tenan, kenal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hina tua ngamatam te jakani amin.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

Kali ini hati tepat pukul telur 37 minit. Aku Palau Sengkeri Tam, hati pejoh alam segmen Tam Leviani, ngejelos segmen Surat Dengar. Surat Dengar alang nalau sang kusi menitam hati dengah alang nemen muka. Hati tenem laung, dua laung dah doh gak takep. Tapi hati anda ha kio, tapi dalam salah dadah. Alang anda ha ngejelok up bersepadu pencegahan jenayah alang anda ha pusat hiburan ha Selangau. Operasi alang en ibu pejabat polis daerah IPD Muka nam atau menpukun saya junang malam atau pukun teluk jima anidi yaiti melawin te 32 pengawai dan anggota menlim cawangan. Ketua polis daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Maram alang ketua operasi ini ihana ketua bahagian setan jenayah narkotik daerah Inspektor Muhammad Nur Hafizuddin Husin. Yaiti operasi ini melawin tena hadui sekatan alan lalu tena rondaan kiranya kang hadui jiak lalu tena peleksa tekjet ya dahin peleksa dan alang dahana ha pusat hiburan tatang abang alang datang nyindang ani hana ha melawin lim tatang abang ha pasen muka pasen Selangau alan pen bonio sibu bin tulu dahin alan muka Selangau nino teji atu 42 laung alang gak peleksa heti telol ong dah menhawang dale dahin jia tu 25 kelita alang anda pelesa jarun operasi ini anda ha anau ya mahadi pelesa alang anda ha pusat hiburan ha Selangau te 6 dah

mendaleta mi ti lem hang umun telok puluh duman atang 40 jiduman ke takap tavid en hangio tavin alam salah dada. Ati di nak dok pesuk teji tube straw lang lah plastik ni. Yati teji piket lah nepalah ya. Ati halam nak tek kelak ong kristal alang dah pesaya ani hana dadah bangsa metafetamin bahat na yati 0.65 gram. Kesan ni anda hak siasat haida section 22 baka 2 dahin section 25 baka G baka A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Lahu operasi lempiah dua lakit hang mendaleta malam umun na ni hati hang 20 duman atang 20 jiduman gak takep ha sipang telok alan sekolah kebangsaan Sungai Bayan Muka. Tapi hati dah percaya dalam ni dawan ni dia manau hadui kira juun bareng alam teh hipun lisin alangsa. Yati polis lahu uhile jiven pitan guni hati alam guni ni hanya limtin aluminium tena alat pakai tibang dahin kuri-kuri uvong alang habis alang bangsa besi buruk ya. Kesan ni anda siasat haida section 6 akta perniagaan memang nanti 20 ji sama lahu anda usang hati melawin kahum na ansala ha ujung alan alun jarun operasi yani anda na bakal lim belon dia kan ini hati dah gerita pala IPD muka jadang pejoh hadui sesatan ngeluar. Nunana hati dengah halang unaloh dengah alang neman muka. Dengah halang kedua, dengah alang neman batu niah. Dino teji amin na vandaham nyadui meloh ha pasen batu niah lahit alam tutung pesuncih madi. Hati doh barani alang neman upis bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dolala dah buka tetok ani pukul pitan 55 jihma. Ati dah men balai bomba lang batu niah ni atang atas tangga bananan pukul 10 ji minit hati dolo umenglan tutung ani melawin amin bangsa kayo hati ayan nak telok pulu jara 40 kaki persegi. Dah alang meluk alang amin ni hana tek 6 laong bi nusi ketek dah alang gak alang tawin alam tutung ani de. Tina apun nan dah haram pukul 10.5 jima empayan hati operasi ni kira pah enda na pukul 10 minit. Nunana hati dengah alang kedua dengah alang neman batu nia. Dengah alang ketua alam bayar lasan kursi merita hati dengah alang neman Kuching. T25 laong gak takep haida upis immigration Malaysia JIM Sarawak hati alam operasi penguat kuasa ala anda anau hapitan ngawan alam tatah Kuching matoh mendopat di atang dah halam dobara alang naiman JIM Sarawak operasi ala anda anau ngejeloh bahagian penguat kuasa Kuching anan melawin op selera op kutip dahin op sapu ala anda anau menuh dalam ini terima tenadaha na aduan alang naik mengkunan bangu. Operasi alang matuan dahana pukul saya malam atau pukul 4 jihmanan yang tidak tay na padui nebawa pala ngavan hanya dui ngavan kedai kuman. Lalu hati kedai alang dahha pesaya tak manau hadui pakau alam telefon. Amin ngavan dahha alang nyadui melok. Dahin hati ngavan dahha siwa ya. Lim tetangga balang anda hana hadui ni hana ha alan Tan Sri Dr. Amar Wee Bung Ping alan Lande alan Setia Raja Kampung Sungai Batu alan Sultan Tengandahin alan Demak. Hati te 50 sail orang alang gak pelesa alam jarun operasi ni anda ha anu empayan 25 orang ni gak takep jadang pejohan an hadui sesatan. JIM Sarawak Bara Lim Salani hati melawin section 25 bakah G bakah C dahin section 26 bakah G bakah C akta immigration pelupitan 50 pitan dahin pelupitan 60 tolok akta G atuh 55 lain hati peraturan pelu G bakah tusu bakah A peraturan-peraturan immigration pelupitan 60 tolok nunana hati dengah halang bayaloh dengah halang naiman Kuching lahwa itam dapat jilan dalam segmen ini te jaka alang pialan te dau jima.
aku segeri tam hati pahapan Jaki kelengi lagu Alang kenan jirin bayar lagu aku ikulunan tua ni hanang ngepno penghakai bakit tam abo lovely alang nanya mau ngejeloh WhatsApp tam hakonti kini kerina hai sayu lovely je hangun laan kerini dengah di jirin ya sayu kaku ya kerini hadahin pas sayu mana menaring alang paun hadui alang di jirin na tai atang limna lebau ket ni lahu jangan aku naik atan atang ngatok tabian ni mandalo bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FN usia kira suka alang jalan kayan dahin aku mak iso kena manajerin alang ubasa meses alang nai lebau la anai man akui abo lovely dahin aku akai na lagu akui kelunan tua aku ngina lahu Tuhan memberkati hadui-hadui alang manajerin na Pa'en putung dah putung jaka amin. Ya, saya kena menikah abang lovely. Lalu kerini tanpa lepahapan, kelihir lagu Alang Kenan. Jirin bayar hati lagu Aku Ikulunan Tua. Walaupun jauh alam segmen tami hati segmen Lung Alang Jadi Tedawani.

Nuna nama ada tanpa ji hati kelihi lagu lang kenan lian ngau lagu Jabatan Long Lama. Anan lagu hati ngepnu penghakai bakeh tam didiwa lang nain jemau ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Ampai tak berjalan segmen hati segmen peji pula manak tam levi ani ini ku senggeri itam hati te info marung tusuk nyekang prah rabies dahin metuk microchip dahin maok lisin aso ani hanaji hadui nusi te bayan ya. Ani sang dah mato anda na dani di hati puluh pitan dua bulan atang jima 22 bulan pitan duman 2026 hati pukun pitan jima atang pukun 4 lebih hati dah na hataman bulatan miri ya dah hop itu mitam lim lim vaksin tusuk nyekang prah bisa ni dahin maok lisin aso ani iha na perlu ataupun wajib entam na teguh kalau alang geri asok lah ni kalau mesti hituk asok lo mesti umun na hana tolok bulan taiha hujung dahin nusi asok lo ni mali dahin mauk atap mo men anak aso ya bagaimana lah lo mesti geri tiki klo takak klo geri asok lo ni tala tusuk nyekang perah rabies tegul asok lo ni hutehi pun upena ala tusuk nyekang perah rabies sampai ini mengklo hadau klo mesti geri kat vaksin nak peji dahin klo ya. Lahu hati men uklo la tusuk nyekang prah rabies ni menolak aso ni di kalau mesti nguleng aso klo ni mengnyuhua tengiung atau tai main ha hawang pergi lo aso halang habe namin teka tuken jaka nak men ubat tusuk nyekang prah rabies ni tai pano alam batung dalo bahi te menolak aso lah pan habe ni si pan dalo ala tusuk nyekang prah rabies dahin dalo te tada-tada prah rabies ani deng kepegai dahin aso klo ya. Ya itu kalau mengukur la tusuk nyekang perabis ni an ngulang asok kalau ani nunana hati info marung program tusuk nyekang perabis dahin metok microchip dahin lisin asok alang dahana migo ni hati pelupitan atang 20 da bulan pitan duman 2026 matoh menpukun pitan atang pukun 4 lebih hamiri taman bulatan. Kerana aku pula senggeritam hati pejoh alam segmen tam segmen peci pelemana hitam sampeji dahin baketam Puan Sharon Uyang dahin DJ Livan hati sangun marung festival sastra Sarawak alang sandahna migo maring. Radio.

0: alang pek habaram dahin belagah paan lah peji dahin radio ta'am.
1: Okey, peji-peji ngeluat. Dahin, Pak Anloh peji, dahin hari telo Puan Sarah Nuyang, alang naiman Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Dahin ni hak ni bara, te joh program, alang sengan dalo ano, te alam migu maring, hati alang matoh man 20 telo atang 27 da bulan pita na ni, te dua ngapan di ha, Indo Stadium Miri, dahin lahu ha, Pustaka Negeri Sarawak, Miri ya. Dahin, man adi telo ukulang hi, te kuri-kuri to kalang u anak bara. Dahin, te ji lahu petading alang anaman komuniti tamni hati marung petading takna ya tino aktiviti ni norepaji petading ani ke ji petading alang mijat antam ni nang lahu dehin nginap ko matangi ka ke dangka bara no tok marung petading takna alang an kelo pustaka na ni
2: okey untuk petading takna ani ihat terbuka man lim itam yang berketurunan kayan lah lim kayan dan Nio, puluh saya tahun ke atas lah umur nak.
1: Oh, dah halang nak nanti.
2: Dah halang nak nanti. Dahin untuk kenundi kumpulan nak tak lima laung.
1: Pakannya lima laung.
2: Memang minimum, memang syarat pertandingan nanti lima laung lah. Oh. Ji tukang tekna empat. Tak palaung tiketnya
1: baik. Palaungnya baik. Ji laung tak tukang tak nak. Ji palaungnya baik. Okay.
2: Mesti sapun-sapun panan. Tak laki, tak doh lah ho.
1: Awi kurang tam dikit. Awi am tak lelan keluna na langsung dang sapun ke no no. Dang ya?
2: Dang lo ke.
1: Dang ke. Biar awi dang ke sapun doh lah ke. Oh nanti atang kerai ni ke kuri kumpulan alang otak register no repa mau karan nei peji dalam pertandingan ni.
2: Oh alang one update dia setakat ni baru ke telok.
1: Telok kumpulan.
2: Telok grup ke oh.
1: Ada lena dalam lang mana ready kau. Kuri di mana ready pitan di do. Pitan kumpulan ni kom. No lena kalau alang hamandak na no repa man dalam alang maring ngene pesak pelahu ke. Hamandak te alam takna ni dang mina baraman seren ni ka kuri awi telah ampan jam hino sang si, jam tak te ke dalam ngap te ke si dah jam ilo hi sang ada hello no te ke mina dang telo ilo syarat nin alhum marung petading takna ani dahin laho ke abin nak nun ha petading takna ani an kelak na
2: oh, abin mijat dau pun hari ke mijat dau kenudi do aku sendiri pang ngenap jam nuno dah menyampaikan informasi melalui nyanyian kerintam ni ke secara langsung ihati teknak ti bercerita jugalah nunan ja dah nyam kerai ni jam kenun teknak ti nunan lah untuk menerapkan budaya dan untuk dah alang generasi muda ni lah
1: Siti kalau nak bengkel teknak ya dan jam
2: mungkin duman-duman arah korek boleh diusulkan lah
1: lana korek abin teknak ni kata awitan jendang dah alang naik tiket dah mukul lah agan bi ngenap ke dah nyam ni halana bi haam tak sigo dah alang katok nunan ke bagi koi lah korek abin leken kan tak alam tak nak tike sita faham nak babi hak lana haut julun lekan dah tike tak lim ka maksud nak sendiri awi tak pekalai nak lelan kurik johaman kita mete lagu ti tak nak sendiri nak tike awi tak pekalai nak tenang nanti hino petading ni sang anna ni
2: petadingan ni hati 26 September man pukul 7 atang 10 malam lah bi hiang petading perlu melapor diri jik jam awal lah
1: okay. Kira pukul 6 ke 5 nona dulu naik
2: dahin ha ani ha Indo Stadium mana ha stadium
1: Ina nak tamtai nyedang dulu ni nak nak na 26 dua bulan pitan do kuri 26 mana
2: do 6
1: malam do 6 ha talo teh ha stadium Miri teh lim tam na teh mentelo alang haman nak na si sarana telo matan kumpulan ho jasi kahum penyertaan alang andalo petading duman ani hadiah nak ke pihak lo ka no kahum duman ani ha
2: piah na lako korekai kahu mani ya.
1: Sige bara. Ja.
2: Kubara sagu hati nak lah sagu hati hati lima tu. Dahin tempat ketiga Jilibu, tempat kedua 2000 Johan Bunji telok
1: telok. Telok ribu. Tak limit penyertaan kan Nono ane.
2: Bin halam Google Form dalok ni pulu terawal yang memenuhi syarat kun dalok tin.
1: Pulu kumpulan ha. Awi dang antelok ngepnu pulu-pulu ni ha. Abin aneji awang alang sayu wi naman kami nyaman ni ke ka nyam kita keren. Kum. Ya lah abin ta o am haman nan tike kira nyaman o dalok alang no legend te balai lang legend lan ba. Mendalok lang teh Umaru ke telok ngendap maten dalok ju telok pilau kalan ya ngaban matan dalo inai teloka mai teloka pido poke teloka lang jam nenida udara dah nak nak ke nen jam ta ngendap sidha ta binta lem petading petading besan ikum oke mina te dahum laan marung tekna ni ya yuran ke
2: yuran free tua bi kenun di te tema dahin versi tekna ada ni ha. Tema dalok batang teknak dati hati bebas tua dahin besi teknak yang digunakan ialah labang.
1: Oh, teknak labang. Besi labang. Okey, ya itu kalau ha. Mina teman hang telok lang maring jam te jo to kan ni. Telok dang tengah ayat ilo lima laong lam jiku bulan awi lang kurin harin telok seren man ade lima laong jiku bulan awi dang ke te keji lake ataupun jid doh awi hapat lake ke jid doh nanti ha paglat pas nasi te non telok laong doh dua laong lake jadi loka bi awi ha am te lelan ke lim lake ma bina awi ha u ampayan suku puluh laong dang loka telok nyoh na oke nanti ji program alang sayulan man community tamkayan awi na ni dalok ukeh tenang-tenang ni men komuniti kayan mau saya kena mendalo pustaka lahu dahin tejo program alang hak beh ya ti tete dahin persembahan dalam SLF ani di nono to kalangan ni
2: oh untuk we tete di ihak ti ha kenun di ini andalok geri men kucing ani
1: oh dah lang men kucing lang nai Oh, Melati Sarawak. Ini anda hana ha stadium lokal.
2: Ha stadium.
1: Alang teater ni ke kuri dua bulan?
2: Oh, dah telok.
1: Dah telok. Malam dah telok.
2: Malam dah telok.
1: Ini dah hana lakun-lakun nanti
2: Abin te kenun di penampilan istimewa je kan ni lah.
1: Oh te kira dah lang oh haman lelan ni korek te jatuh kan ni ha. Danggeri dah nang telo te nyinang teta dahin persembahan dalam Sarawak Literature Festival ni na ya tidur telo ha Indo Stadium. Okey, abin ka kuma Sarawak Literature ni di nusi tu ha marung sastra norepa mendha lang haman ngalung norepa dah penerbit ni bi lahu ke marung geri warisan anun lim kata-kata aktiviti warisan alang te anna jakanena
2: ani ha ti melibatkan yang hadai usu ma adilah yang abara aring nadi te sulama labuci mane orang ulu topi lavung kurin tamde lavung orang ulu dahin baju hujan ani dah iban dah iban
1: oh baju hujan ani
2: te baju hujan lahu te sulam cabut dahin all hadoku bara te ji bengkel tarian tradisional orang ulu ani jaka
1: pusaka
2: pusaka
1: ni lah okay anan hati tepan ni lah hati marung warisan jati mire ani
2: tepan meran dalo ani lah ma kelun kena di persatuan lah agan na pameran lah jaka anin a
1: alang habe ni dike hati marung pekalai tarian pekalai nyiban orang ulu ni ka lang sayu korek giri dah nyam talo si ada nyam to ada lo nyam doh nyam make ni lang kena belajar ni ke kan nyiban aduh dang kata ra korek okey ana ana lang sayu lah nah te belajar te alam hadusu kaum marung anyaman lahu dahin lahu marung nyiban ni dia dang limka okey nun lima lang special anu repah alang mina hagen hagen na anda ha pidah-pidah ke te alam program ayak besar ni tegu Sarawak Literature Festival 2026 ni
2: oh jah Una telok nyuh bengkel adik kita.
1: Utai
2: belajar na telok di malam nadi Avin lilim aktiviti ni mesti tak atang malam. Avin kalau atang malam atang pun bulu lah at least. Man artis te konsert ta malam. Avin te artis anda ha geri terutamanya artis tam, artis lokal tam. Rosanna Urai, Melissa Francis, Harry Francis, Bob Hafiz, Dahin Aziz Mustafa. Wanan ke te hi alang kenonido hi alang
1: katok sape ne.
2: Te loka special appearance, penampilan istimewa dari Alina Murang Dahin Anderson Kalang.
1: Dalo lang artis ni halam aji malam to ka ataupun te bagi-bagi malam dalo.
2: Te bagi-bagi malam so mestilah kalau di ni ni ni
1: ni malam.
2: Ni ni malam.
1: Jangan. Ni ut malam to lo kelang hi dari pai nang kira konsert ha ut malam ni lah te lempar sembahan na ut malam atau man do languna lo hati 20 telok le bulan atang 27 ni. 27 pa te.
2: Te.
1: Okey anan dah alang sang nai pahapan kelunan bangu jaka ni na aut malam ni utelo tanya nang dah na pameran di ngeta ikun di pidah na pelalo tang malam ti jasi telo dang palo papan kenap telo awi na man telo alang amte nun alang antelo na jaka malam ti dang pejita alam program na alang andalo pustaka negeri Sarawak andaw ni. Okey, marung majlis perasmian hiran majlis perasmian Sarawak Literature Festival 2026 ni dahin hilang sang nai pejadi perasmianan ah.
2: Okay, majlis perasmian na ihati 24 bulan pitana nila ada pukul 2. Kundak ngedau, ngedau kan?
1: Kundak ngedau. Pukul 2 lebih lah. ha stadium loka.
2: Ha stadium loka alang sepatutnya naik ihati premier tapi diwakilkan oleh Menteri Pelancongan lah Datuk Sri Abdul Karim. Ya, yang naik merasmi nak.
1: Okey. Dan aku nak bangun dan naik terjaga ni lah. Jasi tam bangun kum jaga ni nak. Te alam majlis perasmian alang nate 24 de bulan pitan hati pukul 2 lebih. Dan minah lang bayar loh nanti aku rik hati dan ada hotangan ka wakil man kalau pustaka menitam le malang tek kelanghi sanggun lebih ane ja pihak-pihak ne atang ne nyinang dahin minatabin dalam aktiviti alang anano jarun 5 daw SLF 2026 ni na.
2: Okey ja pesanan terakhir pesanan aku men dah men klun men kelo alang kelanghi radio tam ker Levian ni menghadau nai te jaka program ani hati statement 20 telok ateng 20 tusuk mendau patanan ateng do minggu nai menjima teng malam program kami ni nai negeri kalau anak kalau apa keluarga kalau tiket dah kuku padang nai loka nai meramikan program ani di hati hat te ha pustaka dahin ha Indo Stadium kalau dang nai dua ngavananan lah
1: lang ha stadium mana di buho pelang kahom tenan ya buho pelang hilang bin aku percaya kahom ke dah anak ta malang ngena basa buho pelang ngena bido buho buho ke te ha iti ha Indo iti ngena marung pamera ne belajen katalang anda ha na bengkel ni di ke ne ha pustaka dahin lah amina te balai lang ngena jam info kahom info lang an marung Sarawak Literature Festival ni ke no dah dang nginang info ni
2: bahiha haut kat alang bara jaka ni kerana ini deh kalau dang follow Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri Avin setiap update kalau dang inang hinan lah dahin register pa dang te poster kalau kalau post ha FB register untuk bengkel-bengkel dang lokah kerana ini halah te lokah yang halah dang lokah
1: ok hayunan ya wina mendah lok lang ampen jam te program ini main kalau lang ngendap ngiyo bengkel ti te kalau nyenang ha Facebook dah lok di hati Pustaka Negeri Sarawak Miri ni ha Tinan dalam bara lim bengkel nurepa lim program alang anano jaka anih na ya ti jarun dara lima dawanin ke menikah sendiri ke nuno nuna dah tangan ka mendah alang hawang ti
2: ja dah tangan koi kalau alang nginap betading tekna ane di register na kerai ni ha bin telok ka telok grup ka oh
1: yeah, telok grup ane ke sila te saingan nak ke
2: ya
1: isi salah lah mendahnya malang na pasakom mina ote na pengjam basic no tike mendalok nya mani no repa lang amte alang nya bai tike ju dangri hinan taman telok lah kita jasi ane pegap den telok avin jito kalang sayulan ani telok pa menang ke si te non sukuna telok peji no repa kira ni pasak ke ne pasak pengjam telok ti sendiri bara nak ban kelunan bangul ho nasi teh hilang kebia men telok lang tinyi nang ho mang telok kebia kebia widah nya mani ang na pasak no ni nya petading no ni avin ani kita maok ji dorongan mendaha kom jadah ane pakale dahin ho jate generasi lang mari ngani lang haman nak na lahon okay okay mau sekenap jangung lua menika uyang ngawin habah ni bara program aya ani dahin ho ina hitam lim dan teninang narepa te sukung hadui dalo pustaka negeri Sarawak win ke homeland ka hadui hadui lang paan andalo na uduman te ngioh petading ani di ka huina lo nga win te petading memasak ak nyenang ho de petading memasak ano nan pelaho alang te ngenap te belajen na hadui su ni di te na tua peji de dah be hap am te bakeh telok ke te te hiti te ka bakeh maring alang kelantak lo ko ngake ngina dang pasuk ngelua te alam program alang habih pelan ke home program dalam pustaka ni iha tolong iha tolong si te no na yuka u te wakil tipa ampai na didi no te wakil ke na tike ade na sayo na u te ji wakil alang nai mandalo ha pustaka negeri Sarawak ni di ke ngina pasuk ngelua te jaka alang habih laan dehin lagu ampai yang telok pejoh peji te alam program tam lebih ni hati program ngelarah jaki ji lagu lang kenan Daniel Bampai hati halang kuma dalih Sarawak mentelok lima radio kayan Miri FM.

0: hak belagah dahin hak telangusan paket pagdi diak SWGG 665 kHz.
1: Nama ada tanpa ji hati kelengi dengah alang Alicia Baun Salin andain anak basa ya. Kita mendapat ji dalam segmen ani te jaka alang pial ante dau jima. Ampai tanpa ji dalam segmen tam lebih ani ini kusengkri tam te payang jaki te pala pes radio kaya lho te basa komen alang baketa malang udah te ngajalo pes radio kayan. Alang udahlah sembarasa kena belahu mengkelu alang nai peji dahik lahu alang nai nyamau. Lahu alang nai maju mau kusu halam ngajalo segmen tam levia ni. Unalah kusu merasa kenap men Baketam Petrus Wan. Saya kenap men Catherine Ubung. Saya kenap men Puyang Anyi. Lahu saya kenap men Jau Anyi Priscilla Patrick. Saya kenap men Beatrice Betty Ali ha. Saya kenap men Elvin Jok Kalang. Saya kenap men Dawbli Ke Bajang. Saya kenap men Lim kalau bake-bake kui. Lahu alang kelengi radio kayan hak hino toa kelo te jakani saya mengkelo alang kelengi ngejelo radio saya mengkelo alang kelengi ngejelo RTM klik mengkelo alang kelengi penjedahik ngejelo Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung saya kena mengkelo Lim ya. Lahu ini te baketam Afian Mahius alang neman mempawa Kalimantan Barat DJ Rin Sayu Levi DJ Ceria Selalu lahu menbaki alang teha radio kayan Miri FM Sayu Levi melupagat leviani sekenap men DJ Rin Sayu Mano Hadwi Levi ya sekenap menika Afian Mahyu salang kelengi radio kayan Suha Dale mempawah Kalimantan Barat lahu ini hati baketam Wilson Malang alang nanya mau bara sayu kenap DJ dahin lim bakeh radio Sayu Dau Levi men pasan marudi Sarawak kini ini. Tai belek bareng ufung sekolah ufung opis dan kalau tai ha kedai mernat ani. Kini ini ya saya kena menikah Wilson Malang ha mengkelu alang sengelo ufung-ufung sekolah ufung-ufung opis kalau dan tai pala kedai mernat ya. Sampai aku gelita mati pejoh dalam segmen tam Levi ani. Aku sengkusi info hati dah sang madat atau pasang mekap alan sang dahana te do satu ni hati 20 G do bulan pitan duman 2026 sang dahakap atang 20 G do bulan puluh G duman 2026 hati darah 2 bulan ok alan sang dahakap ni hana alan darah riam hati bahagian miri tu kalau naik mentata tu kalau naik men Halong alan sevedi hati alan liang kun hade liang kina de hati kalau tu pejo empayan traffic light adang loko kalau pakai alan anan bi mau traffic nan a alan nan sang dah madat caki nabin hasang nemai atau pasal gati klebet kalong dalo hini ya hati menita malang sang pakai alan anan atang kalau hat traffic light kanan dia atau pari kejap nan dia kalau sang tepayang tepala sekolah lopeng pejo teha Uma perah empain kalau teulil an nekulat an pakaian men SMK baru teh pasan nah itu kalau teh pasan nan lahu men kalau alang nei pakai alan hati hatata telang ranoba telang usandi hati kalau nei pejo ini amen nan dang lokal lalu tugu kalau ni santai pala hapasan tepat teh pala alan health up okey nan hati marung alan ndah kep Gate 20 G do bulan pitan ani ateng 20 G do bulan 10 G do man 2026. Lalu tunggu tek teng kelo tek tukani kelo dang tek pala Facebook Jabatan Kerja Raya Sarawak. Lalu kelo dang tek pala website dalo hati jkr.sarawak.gov.my. Lalu hati kelo dang pelalau telefon hati jaka ofis Lubun Kusung Saya 5 442244. Okey, aku pasang luar kusung saya 5442244. Lalu kalau dang yati hotline Endayang Construction Senam Berhad yati G telok atuh 22 telok tusu tusu tusu. Okey, G telok atuh 22 telok tusu tusu tusu. Dunana hati marung alan endhakep jakit. Hati vinhasang pakalui kelebet alang maring hati 20 G 2 bulan pitan ani. Okey, kerana aku sengkerita hati kelengi lagu alang kenan Lawing Sang hati lagu Pehina Kelaat Empanita Pejoh Alam segmen hati dengah Alang Neman Hawang Dale.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

Kerana ni aku senggeri tam pala pecah dalam segmen tam yang tinggal je lah segmen dengar alang naiman hawang dale. Dengar lagu nolos sang kusi menitam hati ji dengar alang naiman England. Hati polis tekna rondaan ha leboh raya M6 hati jelang hatata England ni tino dalo pesuk ha teji lake ha kelok ni ni ha teji lake gem klitam yati kira gaya ha gem klitam ni hana bembahaya kalau ni ni hati tawit usia hadu i tu ha usia mavuk tu bi lahu si te hipun lisin usia pihak amtel hipun lisin lahu usia kakusang dang barai ha ni buta na vindang loke ha nang bi usia hasang kira usia buta lan lah kira teloka bulah-bulah mata nak kalong dulu ini. Okey, ini jadi pesun jihma 20 pitan do bulan 6 alang lalu dia tina polis ini te inang te ji kelita yang ni tegu dah geri atau gem kelita ni nusiha kira pedung-pedung te payang pada ji te pedung-pedung te payang pada ji ha, kalong ini ya. Jadi lahu laki ni gak takap. Tenanda na hadui te ha umah bisara bayar-bayar ni dia laki alang enhana na arana yaitu Anthony Hall umur na hati 52 ngakun hani na hadui salah ni hati tawid gam klita alam kaya na mavuk gam klita nusi tehipun lisin hapa tehipun insuran lahu yaitu kerana kau kena pa na binhala klita ha bakih na ni nusi teha metang doh na ni hati doh leput alang naiman ODT Central. Hati lah lang peguam ni di baram adalah hakim. Hati laki ni nanun tawid hana ni. Nabi hana ni tengah yat sang lap. Mentusah alam tak jadi alam urip na. Hati lahu tusah marom. Hubungan dawa dona. Dahin kira masalah sin ligit lahu. Alak na hani ala kuptusah na ni indi. Tai gem kelita na ni. Tai hugung kelita ni. Tai pala Scotland. Jahani hadau. Tai lim-lim. Masalah na ni. Menui hani dui pat gutun atak bisa peji dahin bakke nada panhin doh nani di ati alang na nada hal kira tak jat lah ngeni hong ani navin hani nusi teh pun lesin gam kelita lalu mendua duman alang lalu di nusi hat dang inang dahin sayu lalu pihani bara hani dang gam kelita navin hani upernah nyadui alam bidang kelita dahin hadui kira ya pa amdang inang kuna ni bi si lokah dang loke hagam kelita si telang sang kira ngasau iha kalong dalo polis ani de hati jaka dalna tena laki ani tegam kelita ha lebuh raya M na mani de ha ni hava hangeta ha si sinyak tena hai te isi nyak lahu dalang tulung hati dalang nyadui hinan lahu si te dahana leput marong gaya hol ani de ha mavuk ka amdang inang ka ya. Hati jaka dah metang halan, nutuk kadang gam kelita su 240 km ni ha ujung alun-alun. Ya apa jaka dah malam kaya ha mavuk. Kalau ni ha baradang lo kakuinang, kuna hati kakuinang malah-malah luru ya lang haunan ku ni. Empaya ha ni tengiyo halaung ha bure ji luri alang da kaya. Bigaya hagir kelita ni di na dah ha pulis jam kelita ni hati kira mavuk dah ni kuna hasi. Nanan hati pelalu tahan kelita nani ni tetakap ya ni ni pelalu meteng ha marung kata ni urid ha jam ya ni oh ya mavok mesti tekahi pun lisin lahu ya ti geri kelita ni mesti mata nak tenang inang uma bisa kere ni hati hukum jin laki ni hati telok puluh enam minggu lahu bida taguh jaki puluh saya atang puluh saya bulan ya. Lahu anda berita sidang ala nun-nun tua atak bisa darah pitan puluh daw lahu yang ini perlu lan ngiyo program rehabilitasi ha. Anak-anak hati dengah alang naiman England. Anak-anak hati dengah alang naiman hawang dalih alang kui kunsi man itam lim itam dan pejil alam segmen ani hati te jaka ala alang pihal anda daw jima. Lahu menita bakai-bakai ku hati mangkelah hadau tepat pukul 5 lebih nak menita melanggang peci dahik yati ngejelo FMP 97.0 dan FMP 95.0 ho mangkelah lang peci dahik ngejelo Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam sang peci hendalo bakai tam hati teledio kenyah mangkelah lang peci dahik ngejelo FM
G0G.2 FM G06.G, lalu mengkelalam pejirik ngejeloh live alang teh apes radio kayan, menita malam pejirik ngejeloh radio online, itam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Sampai aku sang mekap hati menita malam peji, dahi kati aku sang papan hitam kelenghi hati lagu alang kenan Caroline Malai, lagu Bakeh Jaki. Lalu menita malam peji dahi ngejeloh alang dan kelihi lain, oh anin ai tam sang peji alam radio hati dengah alang pahmaman paun dengan angkasa puri alang pahmaman National FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Kalau nama ada tanpa ji hati kelengi, dengah alang pah momen pak un dengah. Angkasa Puri Kuala Lumpur Lahui tanpa peji alam segmen ni. Teh jaka alam pial ante dau jima ya. Lalu ini aku senggeritam hati aku sengkunsi info marung program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak. Ya tidu man 2026 langsung dahana teh hujung migu maring. Ya tiga teh 25 do bulan atang 27 do bulan pitan duman 2026 ha kompleks sukan betong. Lalu hati dau alang una lo tapa malam alang una lo hasang na malam budaya Sarawak. Ya ti jaka ni nat alang sang nai pahapan kunan bangu ihana Stanley, Mawat, Lucy M, Sheila 3, Meli, Shanisha, Alex Wan, tena DJ Rinas, lahu hati Mix Project Band, DJ Jorin, lahu beh menanan tena persembahan alang naiman kebudayaan hati Sarawak Harmoni, warisan etnik Dahin gendang bermukun ya ana malam alang unalo lahu malam malang kedua hati tena dana konsert hati konsert rakyat hati gate 26 da bulan pitan duman 2026 matoh menpukun saya malam lahu jaka ni dahalang nai papan kunan bangu hati Bob Yusuf tena Sir Afandi, lahu tena Bendy Jaska, Irwan Dasri, lahu Yandi Dayangku, Fadzilah Dahin Ricky Anderson, Baby Shima. Dalam sana papan kunan bangun, jaka ni hati pukul saya malam ha kompleks sukan beto. Beh menanam hati tena alang sang pelaung hadu yani yang amat berhormat Dato Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Bintun Dato Abang Haji Openg hati Premier Sarawak. Alang sana majlis perasmi atau pasang pelaung hadu ini hati pukun saya. Kasi pukun pitan jihima. Gata 26 do bulan pitan duman 2026 ha kompleks sukan betong. Okey, nana hasan hana jaka program Sarawakku sayang. Jaga Sarawak intu Sarawak. Bibi menanan. Tena ji hadui senanda hati i peraduan. I peraduan ni hanati no dasang na cabutan betuah. Gak jaka ni na kahum na an lang ji atuh prai sang pida kunan bangu alang teh napa hadui alang tengiok i peraduan na ni. Okey kusang kunsi kunan kalim prais-prais na ya. Alang hati hadiah utama hana peradua beza ji puen telok X. Lalu hati tana pekes percutian 5 daw, okay, 5 daw 4 malam tai pala Kuala Lumpur. Lahu tena mutau Yahama Igo Arvat Avatis. Lahu hati ATV tena uvung-uvung elektrik. Hamin lahu tena dolo tiap peti ais dani tena TV, tena laptop, telefon lim ya. Hati ana nalana prais alang dahasang terima tegudah tengok i peraduan alang dahana ha betong gate 25 atang 27 do bulan. Okey nonton hati marung program Sarawakku sayang jaga Sarawak intu Sarawak alang sedana ha betong mata men 25 atang 27 do bulan pitan alang sang nayani ya. Lalu kerana aku senggerita bahapan jaki yaitu kelengi lagu alang kenan lutemat hati lagu nanun ka embara lalau man itam lima.

0: Ya, salam dahin suai popsuk, menitam lim, ke mengkelak taman, hinan harin sepun anak tak, halang tak nyalam, talam marantau Yesus Kristus, hina-hina tua, itam pek jakan ni. Ya, ku ini, Pesta Thomas, sang anak barang marung tuk jipang, halang sang andalok School of Act nak, ke hak sibu ni, te malam 22, malam 20 telok, dahin malam 24, dua bulan pitan ni, hatih minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang greed huntuhan dah nak langsang pelalau sebayang manihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang tejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai bit antelok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadahat nai mengalami tingan Tuhan, sayu Tuhan tuku jaka panganiloho. Nunana dahok, nangan telok lim, dahin man kalau alang suke, tengah telok masih sebayang man pangani, jama Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa, jatingan Tuhan tula, man hihi tu alang nepak pangani, tuku jaka anak naa. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua, tek ke seminar lahu, seminar Jihima, Jihima 22-24 tenan, anal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina-hina tua ngamatam tejakani amin
1: Anihe Radio Kayanya.

0: di dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Nenek nama adik tanpa ji hati kelenghi lagu ala kena lu temat lahu kerani aku segeri tam nyati info menlim dah langhi pun aso ya hati petgu daw World Rabies Day 2026 PM Vet sangat nau hati program mauk lisin aso nusite bayi nahin metuk microchip ya ani sendhana gete 20 tusu daw bulan pitan ani nyati matoh men pukun pitan jih maateng pukun 4 lebih. Lo hati dah sama oklisan asok ni. Pah-pah kahum hati mentelok asok, telok asok putung wang amin ya. Ani anda ha buka menlim dah halang meluk hatatah ngavan hati majlis lalu hati katana. Hati ha PM Vet MJC Batu Kawa. Ha PM Vet Kota Semarahan Dahin. PM Vet Seri Aman ya. Hati itu kalau mengkeluar lang sanggeri asok lo teh ala lisin asok dahin metuk microchip ani. Menghadau geri tiki keluar peji dan keluar dahin kat vaksin aso. Okey, alah apa halang teh ni geri aso keluar ni tena hadui hati mauk ataupun metuk lisin aso dahin mauk microchip. Lalu info yang kedua hati marung program Sarawakku Sayang Intu Sarawak 2026 malang sengdana ha zon tengah hati bahagian muka hati endah masa atau endah mudai dau nak gak te 2 bulan ateng 4 bulan pulu duman 2026 ya itu kelo ya mengkelalang teh muka 2 bulan ateng 4 bulan pulu ni dah sengda program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026. Okey, kerana aku senggerita hati paha panjaki kelihi lagu Alang Kenan Romanjuk hati lagu di malam men itam lim.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenno nanandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hundak teh lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Ini lubun akan ku ni. Ini berarti sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Bau, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tena jangun nani, dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin dak oka kui kerasin utung di lah kunhana kui ti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne pada lo naku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nono pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repot tike. Mina tek si, ada lo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadah leput awi kelok endah peluvat. Dahok Barani Neman Redo Kayan Miri FM.
2: Apa andahin kayan halem men peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
3: Ini aku segerita mihati kunci dua ataupun telok info laan. Yaiti info alang unalasan kunci menitam. Info alang naiman Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS. Hati hadir peji dengan kahum naan. Alang tafin ya sang manau ngelua. Hati kenever perpaduan setakan 2026. Alang payan ini anda tagu. Kerani dawat alang maring sedana hati gate 2 bulan. Ateng 4 bulan puluh duman 2026. Alang sederhana ha pusat komersial Taman Uni Center Kota Samarahan. Kerja kan ini kahum naan aktiviti atau bakliah program kemasyarakatan sederhana jarun kedewa ni sederhana. Kena bangun ha uvui, tai peci, tai pelamai karnival perpaduan setakan 2026. Nana hati info karnival perpaduan setakan 2026. Lalu hati info yang kedua sang kusi menitam bantuan lesen membandu hati kira tulung. Nah lesen motor BLM motosikal B2 ya. Ani hanaji hadui alang naiman dun N70 sama laju. Hati dah matoh dan maten aran atang 32 bulan pitan duman 2026 ni. Ani ji program ala atak sayulan hati mendaha alang huina mengkelo alang umun 26 duman teha hujung ya. Hati kalau ni empenah tehi pun lisan mutau. Lahu hati kalau ni nusi teh pernah ga hati saman ka senar hitam kalang neman JPJP DRM dahin Uma Bisara. Lahu menkelah langsung yuk haduya ni. Ubatong kalau mesti mage lahu ya. Ani senda ok wina mendaha alang neman golongan B40. Nya padha alang terima sintulung alang neman pelita. Tiah STR dahin IKC. Kalau man kalau alang sengih hadu ni, man kalau hadau kalau mesti geri dua lia fotokopi tiki kalau. Dahin kalau dang te ala borang pengakeni ha upis dun ha pakulodang taipala akademik memandu Surya bin Tulus Hendrian Berha. Tegu te tenggelo kulodang tai pralau pahabung dahin upis akademik memandu Surya bin Tulus Hendrian Berha halubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Okey, aku basang luar. Kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Nunana hati marung tulung nalisin mutau ya. Hati ji program bantuan. Hati menalang sang nalisin mutau alang tek melok hatata dun N10 sama laju. Lalu info alang kedua, kasi alang ketelua sengkusi menita malang bayar loh. Hati marung Regatta Korean Pesta Serato 2026. Ani sengdana hati gate 2 bulan ateng 4 bulan puluh duman 2026. Lahu menkelo alang sengyo petading. Ha, tai mesai jaka Regatta Korean Pesta Serato kan ni. Hati keledang mato tela borang gate puluh tu sudah bulan alang lalau di hati bulan pita alang lalau di. Lalu dah kalau akhirnya pah bayar maten aran yang naga te 25 do bulan pitan duma 2026 hati mereka te 5 pukun 22 belawa dau. Lalu dah sena cabut undi hati hino kata tak lo sente kira petading ni nah hino kalau lorong lo hati dah sena nate 26 do bulan pitan duma 2026 alang matoh men pukun 10 junang jihima. Hati batang dah di mana ni? Satu sungai, satu semangat, satu saratok. Okey, nana hati marung Regatta Korean Pesta Saratok 2026. Kali ini aku senggeri tam hati kelihi lagu alang kenan Lungan Wan, lagu Peji Dahi Menitam Lim.

Melarah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

hati kelihin lagu lang kena dana bampa lagu mengtima. Dah pitung minta meli hina man kelo alang teha hujung alan alun jakani mengklosang tima tima. Asan kelo adang atang hangapan kelo tihino toko sentujuh ti. Tujuh ti kelo adang atang dahin sayu anana alang atak sayulan ya. Lalu kerana ini hati melak tusu minit lah nampak tamsang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku DJ Rin. Baru saya kena menita malang ut. Paan dahik darah telok jam ni mata men pukun telok atang pukul 6 lebih ya. Saya kena menita malang umuli radio tam kayan jadi bakih keliah dahin ngavan hitam ngeluan pahapan haut daup. Jadi tang tini nah, tini tuna segmen peci dahin kelok tam daun ni. Men unin hati dahun alang neman dalo radio bidayu. Yati alang neman kucing sang pejo ya. Awi hak kenap Tuhan pesuk kita melaan te jaka alang sang nai ani. Lahu lagu lang mekap lasan tam doa ni te dua lagu. Lagu lang unak loh lagu alang kenan ritajuk lagu kelalau sayu na ika Tuhan. Lahu alang kedua lagu alang kenan gereja long pilah hati lagu Tuhan berkat lim itam. Nana hati pesuk lan. Bye bye.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.

Semangat semetik pun-pun abar. Robi 100 hadiah Obang Gidia ngerusui Peraduan Sarawakku Sayang 2026 di Betong. KPWKM, Mitiak Penamah Belanja dan Bajet 2027, Namah Paguh Program Kebajikan Bayar Inisiatif Turung Sawan Bonon The Doi Onak. Perintah Sarawak beranya robih 2.6 juta ringgit ngin pinulung PIN tuduk ratus dua pasas seroga. Syabang Ngumi bersama Hadok Kulini Jemon dan Abang Ngumi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Nyaratus desuak noki program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Betong. Ogi peluang menang robi 100 hadiah nyirusu i peraduan dan tipu program ino obah ngatur. So 25, nog 27 on bulan pri iti. Gapi Premier, Dato' Amar Douglas uga emas nang hadiah utama i peraduan di Betong. Yoleh ni buah kereta perdua beza, ni Pointaru X, dua motosikal, ni ATV, pakej percutian, bayar bogok masam pikokas elektrik dua barak bori. 150 jenis pematan yang obong gidia odak bogok masam agensi peritah diteribat dan program ino. Program SKS Siri Kiju ngejaka norik nya aratus sekurang-kurang ju ribu naan nyaa denog. Ya sebab ini tis ropas jadin pengurusi mesuarat naik persiapan program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong. Program inoh yaogi Malam Budaya Sarawak dan 25 on bulan Prii persembahan artis tempatan dan 26 on bulan Prii dua fun run 5 kilometer dan pagi 27 on bulan Prii. Opis Pembangunan Wanita Keluarga Dua Masyarakat KPWKM Namah Pemitiak Belanja Saan Bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Sukrinang Pinamah Dana Ino biguna ngeneh Namah Paguh Program Kebajikan Dua Inisiatif Turung Sowan Bonon De Bedopan Dua Masalah Doi Onak. Program Bikai Kesuburan Iti ngane turung Namah Kiang Pibranak Negara Amote dan uruk yang ada muda dua itih antara pikara demit pimoton. Bagaimana itih, ia abang ngatur ngirusuk Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN selain naik inisiatif demo ogi bayangin pinurung saan rawatan kesuburan. Selain itu, pemita itih tong mitgeh kira kiang pinamah yang ada yak terima pinurung dah naik program. Bayi nama Pagu Pimudah diribuak berita. Yo sebodiniti, tuduh media seropas Pitajoh Madris, Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Dan Madris bersama Dato' Sri Nancy Sukri, Raan Usahawan Dayung Dayak Gupul Warisan Bayak Identiti Tempatan Dua Teknologi. Ya sobat nang inovasi dua pemasaran modern kungang namah daya saing produk ki pasaran kebangsaan dua antara bangsa. Keroja dagang ido jokeh namah pinggir dapot pakai jadid topat ngene namah kemahiran, kreativiti dua warisan budaya saan pinyonang mung bau. Yuran peserta nuna pelan tindakan peribu anu sasaran pribadi ngene namah keroja dagang masing-masing. Yoh nang pimuda ino ngani nama Robi Bogo Usahawan Dayung Dayak Derobih Progresif Berdaya Saing Dua Dapot Odiki Pasaran Luar Negara. Perita Sarawak Mabranya 2.6 taruh juta angin pinurung piin tuduk ratus tuduk piin sobab musim roga di seluruh Sarawak. Menteri Wanita Kanak-kanak Dua Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang pinurung inoh ngelibat robi 400 peribuduh ribu jobul piin deni pon 5 liter. Pinurung inoh mau obah ngin tuduk robi 204 ribu naan saan tipuh bulan moi nog semong 4 on bulan pri iropas. Kiang pinurung inoh pikiran skala usaha
demo obo gorak ngan enotu. Ratus demo pasas dapat bekalan piin, nuak dang tipoh roga. Ya sebeniti dang ni majlis demo ngatur opis teh di ni buah hotel di Kuching. Dan masa ada sama Dato' Sri Fatimah nang setakat pukul nuam ngumi semongju on bulan prii, nuam permohi lokasi di seluruh Sarawak masih ogi nya odi tod piin tuduk 1,400 peribu Pak Rawang 26,924 mangsa. Antara kawasan diterima dang onu inoh yoleh Samrahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Kapit, Mukah, Duh Bintulu. Operasi pinurung inoh obah namah dak pagung ngirusuk kerjasama rakan strategik baya sukarelawan Bori Botang, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM baya Polis Teraja Malaysia PDRM.

2002 Abar. Nom finalis bintang kecil 2026 Seramat Noki Bandarai Kuching ono iti ngana ya nai persembahan si Bayu pentas kemuncak pertandingan demo Oda Bidapod bakat cilik sok taruh wilayah. Gapi pengeras RTM Sarawak Nur Jihan Yahya Anang bitanding inoh terus relevan ngana pikirian bakat cilik seluruh negara. Antara pengisi BK 2026 yoh leh Odi melawat Kikudu-kudu topat di Kuching. Ya sebaliti, tak kami dapat media di lapangan terbang antara bangsa Kuching. Tak kali nyambut pimanog finalis bintang kecil 2026, Onu Iti. Sarawak abah wakil odak Nur Ariana Satria dua Sabah abah wakil odak Kristina Is Zara Roblin. Pat peserta sok semenanjung, yoleh Muhammad Rezaril Indra Rizwan Kedah, Nur Sofia Adelia E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ros, Afzan Safwan, Pulau Pinang, Dua Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Negeri Sembilan. Pentas kemuncak bintang kecil 2026 yang mengatur dan 25 oleh bulan peri iti di Auditorium Piramli RTM Kuching. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan Si 2027 yang dia khidmat penterjemah bayar pegawai penghubung. Iti ngana turun kontinjen negara Debokon dengi jaka idong roti, sina kiriang atau sina English. Menteri Belia Sukan Dua Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang khidmat ino biguna yang odak setiap kontinjen dapat pinurung dua panduan dan tipuh pisuaknya ademuno dan temasya sukan ino. Ya sebaliknya seropas kiraan detik setahun menuju Sukan Si 2027 Kluster Sarawak di Kuching. Sukan Si kitar pupat yang mengatur so semuanya nog 20 peri on bulan peri 2027. Usaha ngane odak modern sektor pimuruah di kawasan layar oboh nogap nyirusu naik projek hidroponik dua vertigasi di stesen pertanian bersepadu layar. Adu layar Datuk Jared Rentap Jabunang projek inoh oboh naik nyirusu suka belanja agensi pembangunan bahagian betong BDDA dan tipuh pondo projek sok semong taruh. Belanju 2026 nog semong duoh bulan semong 2020. Tapak inoh ya agi pemudah bayangi dia latihan bikait pemuruh pintar dua pemuruh modern. Usaha itih bitu nak dogi pinggi guna dua nama pemakai teknologi dan sektor pemuruh bayi turung ratus nama asir pemuruh dua ponai-nai pemuruh. Ya jadi gaya gapit Menteri Belia Sukan dua pemasang usahawan oboh dapat media seropas odininga tapak projek ino. Kualiti sobak di serian rekod pibasa indeks PIKOI Sobak IPU dah bergantung di Sarawak yono 100 juk permoi ogi ditakah ido sihat siri pukul 4 ngumi. Nuna data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar nom kawasan tong rekod pibasa takah ido sihat yoino Kuching 100 juk perni Sri Aman 100 nom permoi Samarahan 164 Sibu 150 juk Sarike 152 Dua Bintulu Smong. Sungguh mana lima kawasan rekod pibasa takah sedang-sedang yoino Kapit Pelik Punuam Sama Laju Moih Punuam Miri 65 Baya ILP Miri 27 Dua Limbang 60 Moi Pibasa Saan Mukah Doi Obo Sedia Pakai Pibasa Siri Pukul 6 Pagi Rekod 105 Pertaru IPU Dedang Takah Idoh Sihat.

Ngan ko nga masabar ko basa ba upun puna. Rupi 100 hadiah abang hidia ngerusu i peraduan Sarawak ku sayang 2026 di Betong. KPWKM mitiak penamah belanja dan bajet 2027. Nama pagu program kebajikan bayi inisiatif turung sawan bonon de doi onak. Kita Sarawak belanja Rupi 9.6 juta ringgit. Ngin pinurung piin tuduk ratus dua pasas seroga. Ini tiap bawa FM Raya Debus Sidia Dak Muhammad Arhadi Syamsawi so section berita ehwas masa RTM Kuching. Syamangumi, dua salam sejahtera.

Ya, lagu penghibur Masu Dino dari Pogan de Matik Nasama Perimpur. Kita ada segmen Ngancang Peta sema dalam Matanu Anu 6 Semperi Nombor Perii 2026. Lagi nuai taruh jam bersama dengan aku nak kebukulah Perii Bingarum Siti Mati de YFMB Daya Gerak Bersama. Ya, segmen Ngancang Peta tengin dengan kita ada bersama dengan Ami dan masa titik dah lagi. Ya, dengan pasti sema pukul 6.30 sema agah di Minan Senak Biatah dengan pukul 7 sema agah di Minan Senak Bukar Sadong lagi. Ah, okay, dengan Sebayung Keping agah pukul 6.30 terus lagi kita berhibur kelitik bersama dengan Mike Rantai ataupun Mike the Chain Rose Linda.

Pukul 6.30 sengumi andu. Rebi 100 Prize Dogs Dia yang i Praduan Sarawak Ku Sayang 2026 di Petong. KPWKM cadang penambah penitah bajet 2027 beda beki dingi program kebajikan saman inisiatif turung benasuun nura susah kesuburan. Perintah Sarawak meranja Rebi 6.6 juta ringgit nyidia penurung piit niyen rakyat adi nura susah rega. Selamat sengmi andu bersama ngaku Marslin Gansi termegah so YFM Media. Madin tengenegah. Ngera adi mendeka program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Betong bian peluang menang Rebi 100 prize so i praduan student program mana dok ngatur so 25 neg 27 anupuran September ati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Emas Kida Adnang prize utama i praduan di Betong ina di buah motokar Pro 2 Beza di Pointaro X, dua buah motosikal di buah ATV, package percutian saman berak mas samping kas elektrik nga barang remin. 150 mai perkhidmatan reduk setia beda berak masam agensi peritah adi temit parat derem program mana. Program SKS Siri adi ju ana incaka tarik rebis ju ribunaan daya ratus. Aigra nanti ripas ngubah udung media program Sarawak Ku Sayang 2026 Gedung Betong. Program mana menegak kirian malam budaya Sarawak nga 25 anupra September, persembahan artis lokal nga 26 anupran September saman fun run 5 km nga isan-isan 27 anupran September. Opis Menteri Pengembangan Dayung Rawak nga Community KPWKM cadang penambah penitah yen bajet 2027. Menteri I Datuk Sri Nancy Shukri Kida Adnang penambah penitah ane guna yen beda bekedingi program kebajikan saman inisiatif turung benesuun adinura susah kesuburan. Program paut nga kesuburan yang turung nambah kadar penyumbran nariis rebis I depan tubak merah ina pekara adib guna dok temit bat. Program mana Redok Mansang, so Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN saman peju Mansang Inisiatif setia agi, adi saman penurung rawatan kesuburan. Bagian soana cadangan anak menegak temit kira kiak ngera adi terima penurung saman pengguna yang Mansang program ka Miki Pemudah Deribo Opis Menteri. Agar nanti di penersegah ripas kuka Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Tipuh ramia disamah Datuk Sri Nancy Shukri mitik tukir dagang dayung daya piberut kunekan warisan nga identiti lokal derup teknologi. Enaraknang inovasi saman gaya berjuang moden dapat katuh aser ka market kebangsaan saman antarabangsa. Kerja dagang de kaus yang namah menyedapat pak jadi atag nga kakat kemahiran, kreativiti saman warisan batan asar yang penyekena tubak bau Sunni Sandu. Ia menegak gerak peserta pekai sekena I plan tindakan peri-peru andu ngajadi penetun pribadi yang kakat kerja dagang masing-masing. Ia nang rakah anak guna yang peruah habis pegak tukir dagang dayung daya adi progresif setama ka dapat meret market separais. Berita Sarawak meh meranja 6.6 taruh 6 juta ringgit ia menyedia penurung piin ke rakyat adinura penyimar setegar anurga dini Abang Rais Sarawak. Menteri Pengembangan Dayung Anak-anak dan Pinang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kida Adnang penurungan saman 402,000 gendok piin kapasiti 2.5 liter. Penurungan aduk setia yang berpis 204,000 naan yang tipu bulan Ogos nek 4 anupran September adripas. Perungun penurungan kiren raka adi dokenu ini tu nang rakyat adinura penyemar dapat seen bekalan piit no adi sukup seteden tipu harga. Aik da anati tipu rami adi dok ngatur pada Opis Menteri I dini buah hotel di Kuching. Sedenana Datuk Sri Fatimah Kida Adnang dek pukul 6 singumi andu ngas mengju anupuran September ripas bekalan piit meh doktor

0: di 6 perumai tepat dini Abang Ri Sarawak. Kerja terpidana ia 1,444 Rawang ke 6,624 Mangsa. Kedah sok kawasan Adi Seun Pinerungan ina, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Kapit, Mukah, Saman, Bintulu. Operasi penerungan menegak bedak berkedingi dengan kerjasama rekan strategik Adi Saman Sukarelawan Remin Betang, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ABM, Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM, Saman Polis Diraja Malaysia PDRM. Biji uringi ngagah. 6 finalis bintang kecil 2026 seramat neg di Bandaraya Kuching Anu Ati yang penyedia final pertandingan diking uruk bakat anak-anak so taruh wilayah. Gapit pengarah RTM Sarawak Nurjahan Yahya Adnang bintang ati biji ustugu yang keren bakat anak-anak so ni Abang Rais. Kedah so pengisi BK 2026 ina di merawat kudu-kudu tepat di Kuching. Air keadaan di penersegah tepuh suak mendekat padang berot antarabangsa Kuching yang kamat pimendek para finalis bintang kecil 2026 Anuati. Sarawak dok ngarut beda adik Nur Ariana Satria, kak Sabah dok ngarut beda Kristina Is Zara Roblin. Patnaan peserta so semenanjung ina adik Muhammad Rizaril Indra Rizwan Kedah, Nur Sufia Adelia Erazif Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safwan Pulau Pinang, Samun Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram Negeri Sembilan. Pentas kemuncak bintang kecil 2026 redung ngatur nga 25 Anubaran September ati di Auditorium P. Ramli RDM Kuching. Sarawak adi jadi pengatur bisamah yang sukan si 2020 rek nyedia khidmat menterjemah saman pegawai penghubung. Ati yang turun kontinjen risepa adi nurak penyemar deh mereti bahasa Melayu poankah bahasa Inggeris. Menteri Pimiang Sukan Nga Penyekembang Tukar Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedaat Nang, khidmat anak berguna yang itu nang tiap kontinjen seen penurung saman panduan seteden penyesua derem temasya sukan ana. Egi dah nanti repas kuka majlis kiraan detik setahun menuju sukan si 2020 kluster Sarawak di Kuching. Sukan si sebah adi taruh propat rek dok ngatur so semang main dek 2 anubaran September 2020. Rakah nga bedak moden pitak kerja kimiang di kawasan layar PJU bedak kena dingi sok pimansang projek hidroponik nga fertigasi di stesen pertanian bersepadu layar. Adun layar Dato' Gerald Rentap Jabu kira adnang projek kena dok mansang sok penitah agensi penyembang gedung betong BDDA ngatipuh pimansang piguru sok sementara anubaran Julai 2026 dan semendua anubaran Oktober 2020 Mai. Tepat anak jaga redok sedia nga pemudah ka training adi paut nga kerja penyempurun pintar nga moden. Rakah anak beramah nga penyeraan yang pibayah pengguna teknologi derem pitak kimiang yang turun komuniti lokal nambah aser penyeruah ka pimanai derem ngurus kerja kimiang. Ayuh adi jadi gegapit Menteri Pimiang Sukan nga Penyekembang Tukar Dagang kidaan di penersegah ripas di merawat ka kawasan ian projek anu. Neg pukor pat singumi anu tejah kualiti sebak di serian rekod takah indeks penyekais sebak IPUS kasen bergantung di Sarawak anu ina 107 rumai di takah deh sehat. Tunda data sistem ngurus indeks penyekais sebak APIMS di portal Opis Abang Tarun rimah dingi kawasan menegak rekod takah deh sehat anu ina Kuching 107 rundi, Sri Aman 160 rumai, Semarahan 164, Sibu 157, Saman Sarike 152. Sedangkan rumah kawasan rekod takah sedang-sedang, ani ina Kapit Peri Pro 6, Semalaju Mai Pro 6, Miri 65, Saman ILP Miri 67, Ngalimbang 60 rumai. Meting rekod IPU Doksetia, Yen Muka, Sengumana Nek Pukor 6 Isan-Isan Jejah, merekod 150 taruh IPU adi menega ditakah deh sehat. ko nga masagah ko pribasa puod-puod ni. Rebi 100 price toks dia yang i praduan Sarawak ku sayang 2026 di Petong. KPWKM cadang penambah penitah bajet 2027 bedak beki dengan program kebajikan saman inisiatif turung benesewun nura susah kesuburan. Perintah Sarawak meranja rebis 6.6 juta ringgit nyedia penurung piin yang rakyat adinura susah rega. Nga ana atik regah adi medok nyusut meda Muhammad Al-Hadi Syamsawi, so section Rita Hewas Masa RTM Kuching, kedunukar ke peminyu biatah beda Hazel Dius. Selamat sekemi anduka, salam sejahtera.
1: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nirayah Pikir, Samah Dengan Ami, The Segment Ngancang Putek,
2: YFM Bidaya,
1: Gerak Pisang.

Ya, dari Bujang Serian sama lagu penghibur masa Vivian G De Matina. Ya, dengan kita ada sama dengan Amik De Masa Tina. Dan keping minum frekuensi kita ni 0.6 MHz dengan ni 0.7 MHz ataupun ada minan rtmclick.rtm.gov.my lagi ya. Lagi dengan keadaan kita ada dengan Bandaraya Kuching Masa Tina sama prapasi hujan lagi ya. Dengan sentiasa kita bergagit berhati-hati lagi o masa penyalan pimpanu ada kita ada dapi-dapi saja pindahan ya. Lagi dengan terus kita berhibur lagi sebelum keping agah pukul ijuk timati minasena bukar sadung. Mak mudasa Rosyah Bailey.

dewen adi jadi sumber serat manyah kemet mok piin kosong man buak-buak kayuh nanyam kiang adi patut kata adep tak sobrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan beken soana man pinguman adi adep tak tenek di arun rebis kena nakit jaga pinguman tak ke manyah kemet nai senaman ngan netu.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Roblin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Bidaya Gerak Bersama.
1: Pukul lah Iju Alamak Tandu. Lebih 100 prais sedia bagi peraduan Sarawak Ku Sayang Deri Wudpunem De Betong. KPWKM cadang tambah bajet 2007 tina negap program pingkua serta inisiatif nulung asau benah susah dapat anak atau penyusah bikait kesuburan. Perintah Sarawak minan belanja lebih 6.6 juta ringgit tina nyugon pinulung umon neginya ratus pangkak susah timpuh lega. Selamat Lama Tandu bersama dengan aku Angeline Impor Agah Lama Tandu Mesu YFM Bidayah. Dengan ti Agah Puno. Inya ratus menegnek program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 De Betong ada peluang menang lebih 100 prize mesui peraduan timpuh program tunah duprima neg duproju anuburan prii. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas menang prize bahas i peraduan De Betong perodua beza ini poin taruh X dua buah motosikal ini ATV package percutian serta ahi prize pikakas elektrik dengan barang remin. 150 mahi banca perkhidmatan ira sedia beda ahi agensi perintah tilibat de program. Program SKS Siri Keju jangka nerik pimeneg iju ribu orang. Nebidanti mengulu kudung penyedia program Sarawak Ku Sayang 2006 bahagian Betong. Program tiada ngatur ngarek betan asal Sarawak wang duprima anuburan prii, artis belagu duprunem anuburan siti serta funrun rimah kilometer berpagi dupruju anuburan prii. Opis Menteri Pemancang Dayung Memak dengan kaum KPWKM minta tambah belanja bagi bajet 2007. Menteri Na Dato' Sri Nancy Shukri menang tambah belanja tina negap program pingkua serta inisiatif nulung pasangan susah dapat anak. Program berkait kesuburan tina nulung nambah pimayan suwek negara lebih lagi ngemuh bala taap bau. Program iratuna minan Lembaga Penduduk dengan Pimancang Membak Negara LPPKN dengan pesilung langkah itiseh mengbantuan berian kesuburan. Cadang ti ngumit kira, bingkali bitambah ihong inya terima bantuan serta perlu nguna program dengan kia kimudah derungan opis menteri ti. Tibidanti nak milih saga memuka majlis perantis Pendaya 2.0 The Kuching. Dato' Sri Nancy Shukri minta pedagang Dayung Dayak ngabung warisan dengan identiti lokal minan teknologi, inovasi serta minan teknologi moden, nyua hasil dapat pigatu daya saing produk, meret pasaran kebangsaan dengan encah bangsa. Pedagang boleh nambah pincaan, kimahir, kreatif dengan warisan budaya, dedek pinguntung balatap bau masa-masa deirak meneg. Neminta peserta ngunah plan timpuh peripuru anu tinan pikembang dagang. Langkah tinan kede ihong pedagang Dayung Dayak maju bidaya saing serta nyua hasil neg market dagang binua sepa. Perintah Sarawak minan belanja 6.6 taruh 6 juta ringgit sedia pinulung umon neg inya ratus pangkak susah timpuh lega de siluruh Sarawak. Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang nyugon lebih 400,000 butol umon ini poin rimah liter. Bantuan tijugon neg lebih 204,000 orang bagi timpuh buran mahi. Neg mengpat anuburan prii dan merimpas. Nepidanti da ini majlis natur opis menteri da ini buah hotel nehen Kuching. Dato' Sri Fatimah menang setakat pukul 6 lambatan dus mengjuk anuburan Perii mengeban umon neg nem perumahi tampat de siluruh Sarawak. Ke 1,400, Perii perumpat memak masuk 6,624 orang terima penolong umon. Kawasan terima umon anu de sama, Seninje Samarahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Kapit, Mukah dengan Bintulu. Operasi hasil kerjasama rakan strategik Piberet Sukarelawan Remintangan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM serta Polis Diraja Malaysia PDRM. Pisilung lagi agak. 6 orang finalis Bintang Kecil 2026 Tok Bandaraya Kuching anuti ngunah penyedia sibayu pentas kemuncak bitanding ngeban bakat anakinya pandai bilagu masuk taruh wilayah. Gapit pengarah RTM Sarawak Nur Jihan Yahya menang bitanding kekal relevan pitengah bakat anakinya. Pengisi program Bintang Kecil 2026 Serinci melawat negahi tempat de Kuching. Nedaput nulis saga de Padang Bilon enja bangsa Kuching nyemut pimanek finalis Bintang Kecil 2026 anuti. Sarawak narun bedak Nur Ariana Satria, Sabah narun bedak Kristina Izara Rublin. 4 orang masuk Semenanjung, Mohd Rezaril Indra Rizwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safwan Pulau Pinang dengan Mohd Aryan Zuhair Mohd Rizwan Akram Negeri Sembilan. Pentas kemuncak Bintang Kecil 2006 ira tundah 25 anuburan Perii de Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sarawak Jaji Penganyur bersama Sukansi 2007 ira sedia khidmat penterjemah serta pegawai penghubung tinanulung kontinjen negara beken dekai paham bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dengan Pimancang Pidagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang tinan jamin tiap kontinjen dapat pinulung serta panduan timpuh suwuk bitanding temasya sukan. Tibidanti memuka majlis kiraan detik ini sewak lagi nuju Sukansi 2007 Kluster Sarawak de Kuching. Sukansi ke Tapumpet Ranatur Masus Mengmahi Neg Du Perii Anuburan Perii sewak 2027. Langkah pibau sektor kumenyang di kawasan layar dinegap minan projek hidroponik serta fertigasi di stesen kumenyang bespadu layar. Adun layar Dato' Gerald Rentap Jabu menang projek tunah minan belanya agensi pimancang bahagian betong BDDA dengan timpuh tegis mengtaruh anuburan iju sewak 2026 next mengdua anuburan simeheng sewak 2020. Tapak tisidia pikakas serta latihan berkait kumenyang pintar dengan kumenyang moden. Langkah tipluas minan teknologi sektor kumenyang tinanulung inya ratus nambah hasil dengan ngurus kumenyang. Negapit Menteri Pimujang, Sukan dengan Pimancang Pidagang dapat media rimpas prati neg tapak projek. Kualiti angin de Serian bacaan indeks menekes angin IPU paling datuh de Sarawak Seninje 100 iju perumahi de tahap kai sehat setakat pukul 4 lambatan nu. Data Sistem Pengurusan Indeks Pinekes Angin APIMS, The Portal Office Uang Tarun Pidaan, 6 lagi kawasan bacaan kai sihat Seninje Kuching 100 ijuk pro ini, Sri Aman 160 mahi, Samarahan 164, Sibu 157, Sarike 152 dengan Bintulus 105, kawasan rekod bacaan tahap sederhana Kapit Peri Prunem, Samalaju Mahi Prunem, Miri 6 Prima serta ILP Miri 6 Projuk dengan Limbang 6 Prumahi. Bacaan bagi muka setakat pukul 6 pagi, 105 petaruh, tertahap kai sihat. Tinan ngemas agah puuna binaca bau. Lebih 100 prais sedia bagi i peraduan Sarawak ku sayang 2006 de betong. KPWKM cadang tambah bajet 2007 tidak negap program pingkua serta inisiatif nulung aso bene supaya susah dapat anak atau penyusah bikait kesuburan. Perintah Sarawak minan belanja lebih 6.6 juta ringgit tinan nyugon pinulung umon dek inya ratus pangka susah timpuh lega. Dengan sen ketia agak lemah tenu susun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya beda Morin Anja. Salam sejahtera.

Yang lagu penghibur masa Tonya Spoji Seraru Gaon De Matik. Nah, dengan berkemut pukul 7:30 di Matik sama kita mit puan info cuaca kita. Dia tu mit masuk email Opis Meteorologi Sarawak lagi ya. Ya, dengan keadaan kita de masa tina masih lagi dok pangka asuh ataupun asap jerebu, dengan ti kita sentiasa lagi nyaga penyihat tibu adep kita lagi ya, dengan selalu kita minan mas kena perlu wang masa kita ngunah aktiviti de sepa ya, lebih lagi dengan kita de risiko dengan anda de susah ngaseng ya. Okey, dengan masih lagi dengan kita dalam mata nuti dan live Facebook YFM Bidaya ada Paul Skin, selamat kemiandu dengan selamat ngancang petuk DJ dengan semua ping-keping YFM Bidaya community. Harap kita semua sihat dengan terasen jerabu dengan peras andu mi de kawasan tebede lembatan nuti kuan ya. Dengan lagi ada mi desem ya, dengan pidaan hai DJ kuan geng-geng awah YFM peminat-peminat dapi-dapi ada selamat lembatan nu, selamat ngancang pete kuan ya. Dengan lagi Peter Kilan, hai semengarem harap sentiasa sehat ceria selalu serta semua pendengar dengan peminat setia YFM Bidaya. Will Patrick ngucap selamat hujung minggu. Zack D Vipers, selamat lembatan nu DJ, request lagu PM masuk D Vipers ya, sebab tu semoga sehat selalu. Terima kasih Zack D Vipers ya. Selamat ngancang petuk lagi sama ada masuk Henry Bali. Sebab tugas lagi DJ, ada tugas di konti ke mana. Salam mesra sok kupuak bumbuak ya. Terima kasih dengan kita bersama dengan kami di masa itina. Ya, terus kita berhibur. Lagu penghibur masuk D Vipers PM.

dengan Bintulu ya. Dengan keadaan laut semua laut Bigelumbang Pinatu 0.5 ke 1.0 meter dengan angin dengumoi mesu barat laut kilaju encas meheng tok 20 kilometer ini jam. Ya suhu ataupun pimeras babi kita de lembatan nuti 24 darjah Celsius suhu minimum dengan suhu maksimum terprima darjah Celsius. Mudah mati ni ya. Report agen nendu kita tutumit mesu Opis Met Malaysia Negeri Sarawak kuat kuasa pukul 4 lembatan nu de seluruh negeri Sarawak kinuhai semeng 2 jam.

Ya, lagu penghibur masuk Ambrose and Uteris Asungku De Matik ni ya. Okay, terus lagi bersama dengan kita De Nehen Live Facebook YFMB DJ De Masa Itina De Michael David Protasi. Hi DJ, selamat menjalankan tugas. Ya, minta main lagu Aku Mepencen kena Tina na ngibur Asungku dengan bala pingkeping De Mepencen dengan pingkeping radio De Lematanu Iti. De Vilonia Elizabeth, selamat Lematanu DJ Masutu dan Miri. Yanor Azira Azira, hai DJ, selamat ngancang peta geng-geng awah dengan peminat setia YFMB dia dengan kenal adepna. Happy ngarum Saturday konia. Rona Dennis bertugas, selamat kemiandu DJ dan semua geng-geng awah dengan pingkeping YFM. Harap semua sehat-sehat selalu. Dengan lagi ada Charlie Chung Tizen Lime, ada lagi Durin Gubes, salam ngancang peta, selamat sengumiandu bertugas nudu DJ di konti. Ngin salam Singu Mionu, Nudu Si Noel, Sumut Jang, Mami Cegu Esther, Jikin, Menek, Puan Nyimoy, Henry Bali dengan ucapan salam damai lagi ya. Kaya kemud lagi ada Landi Lambit, Nenek Villa ya. Lagi okay, terus kita berhibur khas dedak bala dari gap kita ada sepasih. Bersama kita ada masa Idina, Darren Wooden Gun.

0: Jerebu dapat teban 6 kaperengta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam meket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
1: Okey, bagi peradangan kita ada paya-paya, ada lebih lagi, ada noti ataupun ada no pagi lagi. Boleh ngajung dekat Limbang, Maitah ke Limbang lagi. Angin Pesta Limbang 2026 dengan ti ada nyedia bimacam lagi aktiviti lagi. Ada tagih masus mengenam anuburan tok anu pagi 20 anuburan pre-E 2026 de dataran tebingan Limbang. Masa pukul mahi berpagi tok pukul semeng ini bingarem dengan ti sema ada belumba bot laju, selain depan ada belumba perahu bidara dengan perahu naga, selain depan ada Pesta Ria Limbang dengan konsert Pesta Ria Limbang, dengan ada lagi Jualan Rahmah ya, dengan iti majlis pengirasmi dengan nuti Sumpri Inuburan dengan majlis penangguhan bagi Pesta Limbang 2026 semawang anu pagi lagi ya. Sebenarnya mati nah Maitah ke Limbang, Pesta Limbang 2026 nanti bagi dengan kita ada payah lagi ya, ada lagi masa kita ada ngaju nak Limbang lagi danu pagi dan dataran tebingan Limbang ya. Terus lagi behavior bersama dengan Mekis, Steady Amang Kelah.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon ketia. Adi, noh ya, mau tanam soto ya no.
0: Korot bak ku ngujit musina ni. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang dapat ke toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tadi, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tadi.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di enoni nang tonggon panu. Paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku nak coba aku kristen kau gigi pakai do berani ni. Kamu mama ngah tak bohos lagi ya. Iti di do aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi no aduh oh mesti gaya ti asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba mu tole mabuk.

Ya, si KDBK Cintaku di Bumi Kenyalang, Jackson Boson dengan Ivy Phoebe The Martin ya. Mengeban kita pet minit terbas pukul mahi bingara. Terima kasih penyindi berada dengan kita. The Setia bersama dengan Ami The YFM Bidaya. Segmen ngancang peta neka pukul lapri i bingara Siti Mati ya, semang keping agah de peluah mesu National FM mesin kita nyerah tugas nek pingaru nami de seterusnya de segmen ngarem pawen neka pukul semdua serup ngarem Siti Mati ya. Okey, dengan bersama dengan kita ada nehen live Facebook YFM Bidaya ti ada Johnny Oni serup ngarem nek DJ tugas ya, dengan lagi ada Jackson Ritan semang ngarem Dion Sok Perg, para pendengar setia YFM Bidaya, geng-geng awak salam manis ngan mesra seraru sok kampung mambong Penrisen ya. Dengan lagi di babai konten, selamat ngancang peta DJ ya, suara DJ B Conti numoi angin lalu ngojit radio minan frekuensi gelombang bawah. Hai DJ babai request ragu ruruh atinku tujuh khas neg ketua awak. Oh, itu pantun nantun. Paku cuma macan saja ya. James Pengiran pemirsa maring kita ada masa itinah. Ya, ruruh atinku sama lagu penghibur masuk Hamilton Joneng. Siti Mati kita magaun tayar lagi ya. Sebezian kita berhibur tayar khas dedak belingan kita. The Era Pencen ataupun The Meh Pencen Masati. Aku Meh Pencen, Cikgu David.

Okey, YFM Gerak Bersama semata-mata nak lagu penghibur kita masuk The Mercies, ya. Oh Adinda sayang, ada lagi kita ada nak KLMJ kenangan lalu mengusik jiwa lagi tengin sen kita keping lagu terbentur kita ada YFM Bidaya City dengan lagi dengan kita ada bersama dengan Nami ada masa itina ada lagi the pejin ramaan selamat maan bingara depan bersama kita anda ke pukul 02 trup ngarem siti mati ya itina ada segmen ngancang peta mati ibku prii sampai pukul 02 segmen ngarem pawen ya. Okey, terus lagi kita berhibur dekat belak amba kita ada sepasih itina amba kai sebarang Nazri NJ.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur Nga 25 September Pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Bid aku. Jadi aku bid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dang back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak munan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari yang belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okay, YFM Kerap Bersama mengdepedaan di jenah Seninceh Agah Sukan kita pukul mahi 45 minit bingara siti de anuti anu nem sempri i anu buran pri i 2026 lagi ah. Okay, dengan ti guru kita Agah Sukan de Abib Noah dengan ti sema Hari Sukan Negara HSN 2026 dengan ti ada sedia atau petaruh aktiviti de sepina nyambut Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat Sarawak dengan ti denatur kinuhai taruh anu de nehen betong tegih masu semengenem to kas mengmahi anuburan si meheng ya dengan ti semah gapit Menteri Belia Sukan dengan Pembangunan Usahawan Dato' Gerald Rentap Jabu Pidaan kira-kira 20,000 inya de suwe sekambuh taruh anu ti de nehen betong lagi ya dengan HSN 2026 peringkat Sarawak da akan bipuun de nehen Dewan Panglima Rentap dengan acara teras merangkum Majlis Pengerasmi Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak ada larian Ria Madani penyihok 2 km dengan berjalan Ria Madani 2 km dengan taruh aktiviti debeken depan iti de sepina de pengatur taruh anu lagi ya antara ne sema sambutan iti de berenjung ataupun larian futsal ya main bol bola sepak badminton dan pickleball sepak takro dengan bola jaring lagi ya dengan ti semenit mesu inisiatif de doksidia de kepala inya ratus de nyambut Hari Sukan Negara 2026 de peringkat Sarawak dengan ti denehen betongnya de kinuhai taru andu semengenem toks mengmahi anuburan simeheng 2026.

Okay, dengan masa lagi etik senincah persiapan bagi pengatur Sukan C 2020 ya, Sukan C ke 24 dengan Sukan Para ASEAN ke 24 2020 dengan etik sema semua persiapan fasiliti dengan jangka siap si ubo nah sema suku sebungas sewa bau lagi ya. Dengan Gapit Menteri Belia dengan Sukan Modi Bimol Pidaan tahap penyedia fasiliti sedua temasya iti iti saya kira-kira 40% ya, dengan ti di dua suku si bungas sewa bau nakan si puno siap dengan kiraan detik ini sewa nuju Sukan Si ke 24 dengan Sukan Para ASEAN ke 24 2020 de Putrajaya ya. Okey, dengan balik kita Liga Premier 2006 dengan ti skuad Kuching dengan memburu kemenangan keempat di Johor-Johor dengan ti Next Stadium Mini Bau dengan melawan ATM dua aksi minggu ke-6 Liga Premier Sarawak 2006 de anuti Kuching kita saya dengan tangga kedua Zon Selatan dengan pre-e point rimpas na taruh kali menang dengan taruh kali berlawan sekaligus taruh point de Dok Pinisah masuk pendahulu Samarahan Kuching pun rekod jaringan cemerlang iti semah kiberet semeng mahi gol tanpa bolos dua taruh perlawanan setakat iti ya, dengan bertemung dengan ngelawan ATM dengan ti dog jadual berlangsung pukul 4 lemah tanu dengan ti peluang bagi Kuching dengan nerus rentak balati depan nyugon tekanan nek Samarahan depan subaksi lagi menentang serian kompleks sukan Balai Ringin ya. Senamatin antara agah sukan kita The YFM Media dengar Siti dengan terus lagi kita berhibur sebab kita lebih tinggal pasti nyerah tugas nak pengaruh nami lagu penghibur kita kali ting aja kita semua makat ha makat boh Robin Julai.

Okey, dah mati ni semua lagu penghibur Robin Julai, Makatbo. Ya, dengan seen ngemas na tugas aku de Lembatan Nu City ataupun segmen ngancang peta City lagi yang masuk jurnal lagi tapi sama de Lembatan Nu Nunem ya, Sempri Nu Bram Pri 2026 dan pasti sama pukul Pri agak de dapat kita kaping peluang masuk National FM meseen kita berhibur bersama dengan pengarun nami de beken pasti de segmen ngarum pawan lagi ya, ada pukul 2 cerup ngara Siti Mati ya, dengan saya berpun lagi anu beken aku tugas titik aku DJ NG dengan nasen lagu penghibur kita sebuah keping agah de pukul lapri masuk National FM masuk desil dengan Rahayu Kunia Kajon Aku.

Anu tinga suak semang peri-peri propat pasangan Karamjit Singh Rontioh pelumba rally reis riku sejarah ngajadi pelumba rally sepungas maat podium di pelumbaan rally Australia adidongatur di Perth, Australia. Ngera di ngarun pasukan Petronas Ion Perth piguru jadi peserta di 20 kak kemas perlumbaan di tempat nomor taruh adi rekod 5 jam 57 minit nga 50 taruh saat in kategori kumpulan N. Motokar adi dok pakai bedak pasangan perlumba ati agina Proton Wira 4WD Turbo adi dok nai term race. Siri perlumbaan adi dok peguru nga semenam anugerah September suas memperi peri propat ati nyaksi juk pernam naan peserta tabit parat pak sungguh mena ke 46 naan ada adi mujur ngemas perlumbaan. Anu tidum sejarah duksun so seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Tahun. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM.

Raga Brahman dari Dr. Abad Adino Ngaraga Didan dari Pogan Brahman So Praga Herbi Singan Adi Agi bersama ke Ngaraga Mati di WFM BD RTM Kucing Ngaraga Selama Ngaraga Terus So Praga Berangad ya. Terima kasih Herbi Singan Adi Agi bersama ke Ngaraga Mati Drum Segment Ngaraga Pawanta Terima kasih Tidak Pucu Brahman Ngaraga Raga Brahman Sebeh Tidak ada pasal sama Kedia Kas Ngaraga Pukul Simbang Singaram Ka Ada pasal namanya Kamu Pukul Simbang Suku Singaram Atau Regi Program Dangdut Ngaraga Minggu Namun biasa Tidak Brahman Adap Tengah Ragu-ragu Dangdut Tidak Medok Sedia Kas Sopreg Repas Program Dangdut Tidak Pucu Dengan Sama Ngawai FM Bidang Naka Pukul Simbang Dua Strap Ngaram Sebeh Tidak Dapat Sama Sama Kedia Automasi Pukul Simbang Dua Naka Pukul Enam Isan-isan Sepagi Ngat Tidak Bersama Dengan Ngap Ngaruh Demi Adi Beken Tidak Bersama Ngas Sopraga dalam segmen Makata Karimuhas dengan Marina Tejam dari Studio 20 Binar Pas Pukul Pris dengan selamat ngaram ke Sopraga selamat teman minggu ngaku naga ya dengan Adi Murad bersama kita terima kasih harap Sopraga ngarap juga praman dan kabin-kabin segmen ngarum pawan ke OCD YFM Video RTM A Kucing

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Ragu Brahman dari Dr. Bahana pada Asia Jawa Pengudip sebaik nak tambah Brahman dengan ragu so miracle cinta bising di asa dengan Brahman so peragara bising nak nanti pergi bersama ke dengan mati di YFM Bidia RTM Kucing dengan nak berdengan ya mari nanti taruh pernah benar pas pukul peris dengan nak sama-sama dia ninga laporan terkini berkait dengan keadaan rega di Sarawak ya kami terdengar keadaan rega di berdokumas kini pukul Mai Singar Manwati mengepri September 2026 apakah indeks PKI sebab IPU di Gadung Seria kira-kira indeks PKI sebab di Skasan Bigatung ada ina 170 Mai Bituna Angak Kucing 172 Seri Aman 160 Mai Samarahan

166 abitu na ang Cebu 156 Sarikeh 150 nga Bintulu 100 taruh puru priing kunaga ya kami tadi nga dengan di kawasan Lundu Tebedu Lubo Antu nga Kenoit Lundu record 160 taruh IPU Tebedu 156 Lubo Antu 100 mai puru 2 Kenoit 170 nga Betong record 165 indeks penyakit sebab kapan IPU nga ana ya bege kami tadi ngak dikti bege kawasan di dalam kategori de sehat mai di IPU di asah 100 di indek 200 nga ana ya harap so perangan lagi nak kecaga penyihat perenggenan tak ya rabisi dengan di kawasan adi berisiko nga aku nak ke ayat na ngan rabisi ngan adi nangku teh cari di kawasan di berisiko aku apa dia pakai tu tundung ngebabak kami dengan ruah so remin arat nah ada kira dikit-dikit nge ready ready ke tempat kerja baik tiga renra kerja mengenai di sepak remin arat ngan lagi nakit ya jaga peniat perenggenan ngan nok piin ngas sukup ngata sama-sama jaga perenggenan ta isai doh doga dehidrasi ya gina taruh permain minar pas pukul peris ngarap mendina tinggan sama ngarap di barengan rebis ngan adik bisa make di WFM Bidia RTM Kuching. Tetap judia Brahman bersama dengan Amelia Lia dengan rupa generation B-band. Oku dek kinaman.

0: sama ada pengarap pewen sepukar pis ngarap nepukos mengdua strep ngarap
1: masuk ikut kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top dang segmen ngarap pewen

Steady emang kalu so tiba Mickey sepraman sopra gerabi singan adi yaki bersama ke ngarabati di WFM video RTM Kuching idiki barang kaya dengan ya diminarun baik di tempat kerja baik tiga engan sapa kunang madi nati ya kedai andran pemenungan di andri bamuto manya raju-raju naki tunatu seramat kita ngetap isai minungan seramat nda kepada di dog ketuju ngana ya dengan adi an kerja madi nati seramat nurak kerja pengenangan tiki barang kaya dengan adi bersama ke ngarabati harap sok pengarap cu praman nak kapan dapat segmen ngarum pawan tak nak kapan kerusmang dua seterap ngarap ngana tetap cu dengan praman adap tak ya sebab tiada apa sama-sama kita dengan agah singarap mari 20 hari WFM bidia pukul simang singarap ngana jatap cu dengan praman ngaragu sevelari tiam dawa ii.

Selamat ngarom bersama aku George Martin dan abar ngarom di YFM Bidoyo. Report awal kerja nyasat tragedi helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, jaka berpuah Biro Kesihatan Kemelangan Udara BSKU dan tipu Tarupru Ondu selepas hal. Gapin Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah dan report berkenai dan atur Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO NX Montaru ngidio bertobat nudu jemaah menteri. Yang kaban penyiasat BSKU Adin mau di tempat hal saat nguruk bukti perhati gaya rakang helikopter bayar presa rekod operasi do kerja biki pinolang kru do gaya ondu. Kerja nyasat tong terima ke kerjasama teknikal syarikat helikopter di Jerman do syarikat dendai njin di Amerika Syarikat. Ia sebab terdiri selepas majlis program penurung lesen reba kelas B2 2026 di Long Lama. Agensi penyelaras pemasang Greater Kuching GKCDA ponu 20 projek orang toya di Don Baleringin saat gorak aktiviti pemuluh dua kakak takah pengidip rakyat. Adon Baleringin Dato' Snowden Lawan nang setiap kupua terima sukat beranya taruh ratus ribu ringgit ngelibat semong kupua di zon B orang semunjan dan semong kupua di zon C balai ringin. So dikiang ino semong projek mau siap. Duo mau ya siap dan dua ado masih di takah awal ngidio apa ponu. Ia nang taruh poin 25 juta ringgit mempunyukad saat 5 projek di Kampung Tapang Lebat temolot naik balai raya. Dua kakak takah orang kupua pakai beranja 2.5 juta ringgit demo siap bulan nuam deropas. Ia sebuah teriti takah tajuh projek demo siap GKCDA don balai ringin di Kampung Tapang Lebat. 100 taruh-taruh pelajar sok dun tebedu terima insentif bantuan pelajar 2026 ketokot 52,000 taruh ratus ringgit. Adun tebedu Dr. Simon Sinambada nang penurung berniat saat golak anak tempatan nyambung belajar di institusi pembelajar tagah begatung awam dua swasta bayar college kemahiran. Yang program dapapono tan sawa 2022 ino menginutung nudu 560 taruh pelajar so 50 iku puak dan tipu 5 sawa. Yo harap penurung ino dapat golak pelajar soan pemujur dan akademik dosaan Suni Hondu lebih pagu. Dr. Simon sebut teriti teka majlis berkutung bantuan insentif pelajar 2026 di Serian. Kerjasama osah agensi perintah jatuhan kuasa masjid do surau baik komuniti mesti ketubuh benogap dan nota pemasang umah tapod puno-puno obo ponu. Penasihat Mitret Dato' Sri Muhammad Narodin Majais nang tolin jamit rapat di kota ino, komuniti tapo dia soon bago utung ngurusu program ziarah bekusi pingipuan doa bigaul bisama. Ia nang masjid do surau mo idoh jokah tepat semayang pak topat pibakuang komuniti bikutung pingipuan doa pinurung. Ia sebut teriti takat program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di Gedong. Ia tong mitiaga ratus puno-puno mit peluang program perita dan hal pendidikan, kerja, dagang dua pimuluh saan Suni Hondu derabi pagu saan mbung bau. Program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak MIS jadi peluang bedapod ratus dua ngojit penyiraan bara dimuno. Pengarah Opis Agama Islam Sarawak Jaiz Mu'al Saud nang rakah turun padang oda agensi Islam kali gaya derbi ngasi turun komuniti. Ia nang program ino dapat nogap gah kerjasama osah agensi deribu MIS dekoda Mahkamah Syariah Pusat Pinolang Islam IIC do Opis Mufti bersama agensi persekutuan dekoda Lembaga Tabung Haji Dua Jakim. Kira 600 nanya'a suak dan program Duo Onduino. Dini tisije inabal YFM doyong.
Lepas dia ada Ratna Saimin, Subsection Berita Awal Semasa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam sejahtera.

so a peace band team mengen mudayung ku mang praman so praga rabisinga nadi gi bisa mak engar mati di wifi video RTM kucing bersama yang suku singar mati ada apa di sama-sama kita ragu ragu dangdut drama program dangdut ngarum minggu supaya nak jadi tapi cuba praman ada tangar ragu so tiba di amidos cuba ngedaram blues.

Anda di Jalan Raga Brahma, nanti Dr. Man pada Baby Shima. Bang Jamal, tak bila pendengaran program Dangdut Ngaruh Minggu tak? Ya, ngaruh mati ya. Program Dangdut berang ngaruh manusia setu, dua puluh hari WFM, bidia. Ya anda atau apcu dengar ya ngah ragu praman jadi doktor bang ada penyanyi dangdut tanina baby shima teja tak mungkin ngah ragu bang jamal mari nanti ja dengar apcu praman bisa mengah baby shima ngaragu di dan lalai kari pasan ragu adi dan pura pura bujang.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakinoh limutit ya. Nyanang on, ya on katimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, ini ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot baku ngujit musina ni. Liu, nyamuni di bemakung baku ti ngujit musina di no.
1: Eh, muti bonang le dapot gitu, muti rebati.
0: Eh, tunggang baku rebati dan enggak mau. Enggak, aku gong steering gitu ya.
1: Agong saja, muma mogo ni. Kuni enggak mau monu musya ti ya, kon-kon. Muna liat-liat, muna palitnya.
0: Eh, tonggong di ku ponu tu ya. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggong. Bunuh ku no ku ke motor te
1: bukan ni aku soto apa lagi soto eh kalau di dengan ku ni ni ni ha so lepas ni gagal yang dua kuatih ke nang dope idoh dari no ni nang tonggon panu apa ni ngapus kati pus kani nyujuk kani bojang pokoknya idoh ikut tahu ku sebenarnya ni mua gacha munang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dong apa ni tiba aku kristen ku gi pakai do keberani ni kamu mak nah tak boos lagi ya itu di doli aku dah. Coti apa sih nasi adikku? Tidak kena, memang mau mabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh, ini tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor le mabuk, bahaya.
3: Saya Imelda Rosa.
4: Saya Henki Tagasta.
5: Saya Yeni.
6: Saya Ruli. Kami dari 99 Band.

dua ragu Praman Adi Mapramanata, ragu Adi Dr. Ban Beda Emelina, tinggal tak ada puan Asi Emelina ya, Ratu Dangdut So Malaysia. Adi Mapramanata ngah dua ragu dangdut di sebuah sanina ragu di dan rindu ngah di dadaku ada kamu. Ngana tak cukup dengan ngah dua dengan ragu Praman Adi Dr. Ban Beda penyanyi dangdut tak Emelina ragu di dan gubuk derita ngah sapin tujuh purnama.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh perus saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Penyanyi dangdut se Indonesia Vita Alvia hagi permana tak dalam program dangdut ngaruh minggu tak yet na ngaruh mati. Aku agi sedia patah ragu permana so Vita Alvia ngaruh permana so berag. Teja tambah hagi dengan ragu waktu ku kecil ngana agi taruh dengan ragu praman ya hadir praman so prag berata ragu di doktor ban berata beda Vita Alvia ngana ngin semangarem di barengan rebis ngan adi bapa bisa mak eh ngaramati di YFM media RTM Kuching ngana jadi dengan tap cu praman adap tak ngara taruh dengan ragu so Vita Alvia gantengnya pacarku si Malakama ngaragu adi dia asmara yang kandas ngana Abjad Rahman dalam program dangdut ngarum minggu.

penyanyi dangdut so Indonesia Vita Alvia. Ngaramati aku nyedia dua naan penyanyi dangdut so Malaysia ngan dua naan penyanyi dangdut so Indonesia. Ngapun so bagaimana tak drama program dangdut ngaram minggu tak ya ngaramati ngana. Yang terima kasih semua ngaram revisi di ngana di bapa setiap sama ke ngaramati di YFM Media RTM Kuching ngana penyanyi dangdut discussion dia permen so ngaramati anina Mala Agata. Aku lagi nyedia part ragu dangdut so Mala Agata. Ragu di dan Mami Aku Cinta Dia. Aku Bukan Perempuan Nakal. Maafin dong. Ngan ragu discussion di rumah soprag. Tania Asulama Suka Dia. Ngana? Ngata datang wasa. Tapi cuy peraman dalam program dangdut ngarum minggu.

Adina Teja Pateragu Pramana So Mala Agata Ragu Dangdut Tengah Pramana So Praga Berata Dalam Program Dangdut Ngaru Minggu Ingat Anda Abad Dengan Anda Mati Dengan Nyami Tak Mendekap Dengan Program Dangdut Tak Terima kasih di barengan Rebis dengan Nadi Mbah Bisa Makin Dekat Jam Adina Nanti di YFM Media Ingat Anda Berapa Dengan Tak Minggu Bau Dalam Program Dangdut Ngaru Minggu Ngah, kau nak gayan dengan sahabat kau nak madinati kedua ira berseramat berserara Isa is an prima dikena-kena iya nak ngar mati ya. Mari nanti jam tadi sudah 24 minit lepas pukul semangendi singar dengan tak apa-apa dalam segmen dengan rumpawan tak ia tak ngarap mati ngarap untuk satu semangat pri anuburan September soal 2020 mengenai jad dengan tak pecah peraman adab tak dengan ragu-ragu peraman tadi untuk sediakan so berkasi di YFM Media RTM Kuching.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur Nga 25 September Pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Ragu Brahman So Iguana Rasa Bicinta Amy dengan Suzanna Lin Brahman So Pergera Risingan Adi Bepestia Sama Kek di YFM Bidia RTM Kucing Kemudian kan dengan ta My Lady dengan Salin ya Adi Gip sama ngetak dengan Romati Dalam segmen dengan Pewenta Adi Gip dengan YFM Bidia Terima kasih Harap So Pergera Berangan Adi Gip Brahman Neka Pernah Segmen dengan Pewenta Ya dengan Romati Madin 42 Benar Pasal Pukul Semang Di Singarem Mereka tinggal nyami Tak meren negap neba ne segmen dengan orang pawanta ngana atau pecu dengan praman ya ngan ragu-ragu praman kali ti tarik pecu praman adap tak ngan ragu so tiburan Ezra ngan Kerry Karras ngan ragu didan janji senang

0: Oi.
1: Betul je Madina.
0: Oh, Madin mempukul semengit lebih senyarap. Mani dah.
1: Aduh, mari abuk gerang segmen ngerempuwa tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngerempuwa nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak, piju siaran ngera sop kur semeng 2 setiap ngarem. Dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngak eh dalam segmen Semang 26. Barang anu sop pukul Semang 2 terup ngarem. Dek pukul 6 isan-isan.

YFM gerak bersama Baba bersama ke Adrian segmen dengan rempawan dan dah tu tak merindah kap dengan segmen dengan rempawan tangan. Terima kasih di barangan adik Baba setia bersama ke di YFM Video RTM Kuching. Lepas hati tidak dapat sama-sama ke dengan automasi YFM Video pukul 92 dekat pukul 6 isi dan sepagi sebeh tidak bersama drama segmen Maka Tak Karim Muhas dengan apa dengan ke senang tidak awak tak bersama pukul 19 terap ngarem atau hari kiringa automasi dengan ragu discussion dari Man Sopra ragu duet Surban AC Drone Harry dengan Stephanie susah senang adik bersama selamat mengharapkan Sopra dengan adik kerja selamat menurut kerja pengenai yang dengan adik Andri bahawa mandi nanti yang dengan adik terima mutongan yang dengan adik Rebu Esra Mat Bersedera Isa Isa dan Prima hari kena-kena yang ngarem mati berapa tinggi etak ni dua kan dan aku bertugas selamat ngarem bye bye.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rib bertanding ngarem mana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Sok Rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

harito anu Alzheimer sedunia 22 anubra September ina anu Alzheimer sedunia penyita ati dongna yin kidaan pasar 6 Alzheimer anu ina anam udah kemut saman peninga adi deh betul pasar 6 ana begut sok ngara di dog 6 ati dogeh 6 dimensia pankah nyanyo manyah tanda kemai atau puan si ana adi de udah kemut pengerang adi berguna selalu rirog pasar jam tepat pankah gegep ka berubah sok parat ka personality nga urah rakah amai ati ina tanda-tanda awar Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan enam hati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana sama ngera adi jaga. Soa hati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema hati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia nga Alzheimer.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: si Mongmoy jam bilang kono.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

yang rentuh pasama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama koih di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dang sorga. Ngindi koih pengidip barak mandu, ampun sarah koih, mun koih ampun sarahnya adi koih. Mada koih, obuah psuba, pak pijuwa koih, sok kerja jaat, sebab ingan adikaku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepasama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada koih tungang kirin Jawa andu bauh ngan iti. Koi mitia da ingan lain ige kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat naik kerja pengunai koih. Koi dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepas sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi di menu koi. Ma retogan koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepas sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su koi ro dang penjagangan kaan bara pingoma madi koi diogi ondam koi mitia da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak koi piju bara su sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan koi mitia. Duh, berdoa itih dan ngedotonak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to, dua pininduk topa, ni ituong pokat dua roh kudus, roo dua suo to, nogstui tui. Amin.

Terima kasih Pung Puneka. Report awal helikopter rebut di Long Lelang jakat kemas dem tipu taruh pro andu. Air Borneo jakat nama Baron pi bayar dingit pi menu Baron ke Limbang. Padang Baron Limbang jakat terima pi menu Baron basa jet. Selamat sesan ke salam Malaysia Madani. Bisa mengaku Hazel Dias dan Megado Praso YFM Bidia. Madin tengah negah. Report awal kerja nyiasat helikopter rebut di Long Lelang Ulu Baram jaka Dok Perua bedak Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU dalam tipu taruh peru andu so andu haran jadi. Tuna so gapit Menteri Pingaku Dato Hasbi Habibullah penyedia report anak tuna penetap Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO NX mengtaruh sebayu dok jure ke jemaah menteri. Tibalah nyiasat BSKU Madit nanti di ke tempat harana jadi yang ngeruk bukti peratin helikopter nak sama prosa rekod operasi kerja Miki penerang kru ke gaya andu. Aina Manang kerja nyiasat anak menegaskan kerjasama ke sokongan teknikal sok company peruah helikopter anak di Jerman saman company peruah enjin helikopter anak di Amerika Syarikat yang ngemas analisis report anak. Aikala nanti di media tipu rami nyerah lesen driba kelas B2 ke 400 juk perinaan peserta di Long Lama Baram. Nek bulan September sewa atik sekiang peribu tahun permai peserta di Sarawak memujur seen lesen driba sok program pindurung lesen driba My Lesen. Gapit Menteri Pingakut Malaysia, Dato Hasbi Habibullah Kedatnang, program mana berguna yang turung rakyat masa geh tiberan pinyidapet sit pimiang samun komuniti sepa pasar bien lesen adisah. So, penyedeput lesen adisah, atik dadek nganatu nang pengguna tunda unang-unang aran raya pak menegah kuka peluang kerja kabin pindapet. Aikiran atik, tipu rami nyerah lesen program pindurung lesen driba kelas B2 ke 400 juk perni naan peserta di Long Lama Baram. Setelah Dato' Hasbi kingat barat peserta jarit ngen pedia di Atut Seramat Aran Raya masa getipu nambang motosikal. Ia rekod sekian 400 tar permai harbi tumong bikait ngen motosikal mada rekod di Sarawak student sewa pereja adi meteban 204 kes kebes. Air Borneo jaka nambah kiang Baron ni nambah kiang pimenu Baron pi berat Limbang. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Gratnang rakahana Vietnam pimitik penumpang adi adu-adu bitambah. Aikiran nanti tipu rami kuka pesta Limbang di dataran tebingan Sungai Limbang. Ainang penambah berat nana rengen rebis fleksibiliti ka Air Borneo yang natu penambah pemenu Baron sama nambah liputan destinasi. Plan dikait dengan operasi Baron Syarikat Baron nana medoruneng tipu ia bersama Premier Sarawak kenu kerja namika Perancis Bau Bawati. Padang Baron Limbang jaka rek terima pimenu Baron basa jet. Atik bitunda nga kerja beda ambu aran Baron Mab di Aun Dom Masang gagapit Menteri Industri Pinguman Komoditi ka Penyekembang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Gratnang peretan projek ana ina hiet beda beke dingek pincawit pingakut au terun samun nga perapat dingek pincawit asal Limbang ka Kuching samun tepat-tepat beken. Madin Padang Baron nana ka terima pimenu Baron basa ATR. Ekrat nati tipu rami ku ka pesta Limbang di dataran tebing Sungai Limbang adi dog nyeramat beda gapit Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan. Setelah tanda air cadang isai pimenu Baron ke Limbang nuju Kuching dog nambah dua kari yet di anu bandingnya di sidah de yet di anu. Rakati yet nupuk ia nepung pimitik bergantung so deratus amai pemenu Baron nana do report nang jarit penuh.

Picu ngaka. Tibalan pemiang lokal berguna do kakat ngak maheran ka pinsua adis tugu yang turung tibarat nana netu hala tuju pendidikan ka kerjaya. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Gratnang, inisiatifana it netu pi kembang komuniti do gerak pada anak lokal adi bien kemaheran. Ayin naraknang, rakahana do kirim sop program masang anak Sarawak Zon Sarike 2026 adi kedaan pasar bidang sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik pangkat STEM. Program mana beramah ngarakah adidaw masang di kawasan Parlimen Tanjung Manis piberet nyedia TV pintar ke patrundi buaskura yang kakat pin belajar digital. Aikrat nanti, tipu kuka program mana di Sarike. Setelah tanah Malaysia madi nanti guna arong 100,000 jurutera dalam beramasan bidang yang enam pimitik pikembang rais. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Gratnang, Sarawak menega berguna rebis bega tenaga profesional ka teknikal yang nyukong pikembang sektor industri masa ge pitak petroleum ka teknologi. Ayin naraknang pinyi belajar awar dalam pitak sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik pan ke STEM di takas sekura sekandri rendah rarub guna yang keberet minat anak sekura. Rakati dapat ngubah buat pikir adinang pitak kejuruteraan ina jerak. Bekasana berguna keadaan pasar laluan kerjaya ke potensi pinyi dapat adi bigatung. Ngana rakah keberet minat tunu STEM berguna dokakat yang peruah tuba bau adib sedia nam pimitir rais. Komuniti sepapasar dok mitik pakai sekenai teknologi moden samun kuas projek penyeperut adi bian potensi nambah penyian Rawang. Gapit Menteri Kerja Dagang Antarabangsa Industri ke Pelaburan Sarawak Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh Gratnang

Infrastruktur yang menyokong sektor anak. Terbelingan adi rapat asah pinguru masyarakat Rawang Kadai Kapung berguna bedak tegap yang natu nang saraguna dadah dan pedotak rebis awar. Tuna Sot Temenggong Datuk Sri Wan Hamid Idris Muhammad, pinguru masyarakat berguna nyindek ngadai kapung ngada kira penyabah katakah sosial yang ngatun isu dalam komuniti rebis awar. Kedaan awal sok pendidikan menegak berguna yang turung tiberat merak naik pimetet adi betul yang pimudip sunis andu ngerak. Aikadang hati tipu program Komuniti Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Sibu. Arong 270 Ketua Masyarakat Ketua Kaum KMKK Kawasan Nangka Madin Meh ke program tui suat tepi perat yang program tui di andu anak. Ni buah ramin betang semeng tiban struktur dekekal di kapung Long Jekitan Ulu Baram Marudi Sau Singmi Anu Meja. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kedatnang Penyelipegan Begaut Pasar Harana meduk terima ngga pukul 2:50 Singmi Andu. Tunak penerak awal, soprek struktur reminana mepegong. Sekiang rimanaan anggota bisa mandi buah jentera CFRT so balai bomba ke penyelamat BBP Marudi mudah bergerak di tempat harana jadi. Sungguh pemena, pemenu nuju ke tempat harana jadi, temi tipu arong mai jam pakai aran balak adi membedak operasi KS Dokanu Anuati. JBPM menegak kedatang hat ana medog harana medog report ke balai polis Marudi yang nerakah dog temit. Yang masagah peribahasa pun-pun ni. Report awal helikopter rebut di Long Lelang jakak kemas drum tipu taruh peruk andu. Air Borneo jakak nambah beron pibayah dingik pimenu beron ke Limbang. Padang Beron Limbang jakat terima pimenu Beron Basa Jet. Ati dagaso YFM Bidia dog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semai sesan ka salam sejahtera.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Pranta di Sembungasa dalam segmen Bekat Kemua Sesana Rati bersama dengan Hamilton Choneng Ruruh Atinku Ali Pramantai Sesana Rati Seramai Sesan Kasa Perkas Sampai berapa lingat kita dalam segmen Bekat Kemua Sesana bersama aku DJ Hazel Ali Pramantai dengan Tui Taruh Jam Suati Katina Kapukar Peri Sesan Kas Nega Selamat Anu Minggu Selamat Tebal Minggu Yang berangan Adi Gif sama Kedi Wife Emberi Kas Nega Selamat Sesan Gaya Beringan Adi Gif sama di Facebook Wife Emberi Kada kemendingan tak Adi Kedingan pakai RTM Klik Kas Nega Ia dah beringan Adi buka radio di 06.2 MHz dan di 06.2 MHz Selamat Isasan Selamat Anu Minggu Kesabatan lagi Gebarata di Tikati ada yang mendengar payak kada Igi Barata ada yang bersedia Red Moon Metak Semayang ka yang berangan di Tikati kada I dalam pemenu Moon Semayang harap tak rakyat kita nama moto serta selamat dekat tahun Alita 7 kas negeri yang nak berangan di Berge penuh kerja di Moon ke gereja sama-sama ke tenaki-naki tak penuh-penuh kabingan narat nama yata pahusindek ngak yun arat nah kasi nge ya nah berangan di bersama kini YFM beri terima kasih amai me and YFM beri jadi station ngata sama-sama bipraman i sesat anuwati anu minggu 20 anu berapa i 2026 selama i sesat nah kasi nge ya nah berangan di tikati kedegi berata di nang tak bau gemakat beus selamat makat beus selamat isesan mai kemut anu hati anu minggu kas pagi berguru dinge kerja birangan duta minggu adi bau anu adi bau pakai kerja tetap tak naik. Jadi, mereka berapa satik tak? Nimun ada biasa yang pukul juk sesantik terhadap sesama keringah agak dan pimpin buka sadung pakai sebagai anak tak biar praman dia bersama dengan Stanley Karim dan kemudian kali pasal anak bersama dengan Elawati Dayung.

0: Pukul 7 pagi. Report awal kes helikopter The Long Lelang jangka siap timpuh Tapuru Enu. Air Borneo jangka nambah bilon tidak nambah pimpenu Neg Limbang. Bilon banca jet ira dapat umap de padang bilon Limbang. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur Agah berpagi mesuai FM Bidaya. Dengan ti Agah puno. Report awal hasil nyiasat kes helikopter The Long Lelang Ulu Baram jangka peluah Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU timpuh Tapuru Enu. Gapit Menteri Pengangkut, Dato' Hasbi Habibullah Menang, sedia report ngajah meh tinetap gerumpung pimeber bilon encah bangsa ICAO NX mengtaruh sebayu teban neg jemaah menteri. Pasukan penyiasat BSKU itiseh de lokasi ngumpul bahan bukti prati rangka helikopter serta persa rekod operasi penyelenggaraan pinerang kru dengan gaya endu. Kerja nyiasat dapat kerjasama teknikal mesu pengeluar helikopter di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. Tapi danti di Kuala Saga, di majlis nyerah lesen program bantuan lesen kelas B2 di 470 orang peserta di Long Lama Baram. Kihong Periribu terpermahi orang peserta de Sarawak dapat lesen derungan program bantuan lesen memandu My Lesen setakat bulan Perii sewati. Gapit Menteri Pengangkut Malaysia, Dato' Hasbi Habibullah Menang, program penting nulung bengkah inya icek penceun, bala pimujang serta inya ratus sepak pasar dengan utak terun dapat lesen sah. Langkah ti ngancak pingguna jeren, ngajah undang-undang jeren bahas, serta muka peluang kerja, serta nambah pinciun. Dato' Hasbi pitayun bala inya dapat lesen motosikal supaya gagit nyaga penyelamat de jeren bahas. Kehipat ratus terperumahi hal motosikal belantak, rekod de Sarawak timpuh sewak taya dengan 204 orang kebes. Air Borneo jangka nambah bilon tina nambah pimpenu neg ahi tempat pi berat neg Limbang. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang, pinumpang itise makin bitambah. Dibidanti masa biucap di majlis muka Pesta Limbang di dataran tebingan Sungai Limbang. Sekira Air Borneo nambah bilon, company ti dapat nambah pimpenu neg ahi tempat. Plan bikait. Operasi Company Bilon merundeng bersama Premier Sarawak masa melawat neg Perancis Bayuh Tuhaiti. Padang Bilon Limbang ira dapat tinan umap Bilon Banca Jet. Itiseh kerja pikemu badak Padang Bilon bideng tuna. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Menang, projek tinan pagu sistem pengangkut udara serta penyambung neg Limbang dengan Kuching. Setakat itise, Padang Bilon dapat tinan umap Bilon Banca ATR. Dibidanti de majlis muka Pesta Limbang di dataran tebingan Sungai Limbang bedak Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan meminta nambah 2 kali pimpenu bilon Limbang neg Kuching dibanding itise ini kali. Pisilung lagi agah. Bala pimujang perlu nambah kimahir serta piminter ngajah pingubah bau tina nulung netep hala tuju pendidikan dengan kerjaya. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Menang ngancak bala tap bau ada kimahir pigerak pimanjang komuniti. Nemenang ngadak program Mansang Anak Sarawak Zon Sarike 2026 ngajar pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM. Program ti matunah di kawasan Parlimen Tanjung Manis, sedia televisyen pintar dedek petruni buah sekolah tinan belajar secara digital. Tibidan ti masa muka program de Sarike. Malaysia itu seperlu 100,000 jurutera dari bidang pemancang negara. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Menang, Sarawak perlu ihong tenaga kerja profesional serta teknikal di sektor industri, lebih lagi bidang petroleum serta teknologi. Nemenang jaga ngajar bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM masuk peringkat sekolah menengah rendah dapat nerik pelajar minat STEM. Nyaratus kawasan sepapasar dok pinta minan teknologi moden de kerja kumenyang tidak nambah pinceun mama. Gapit Menteri Pedagang Encabangsa, Industri dengan Pelaburan Sarawak, Dato' Dr. Malcolm Musen Lamoh Menang, langkah ngancak inyaratus ahi sumber pinceun. Minan teknologi digital meng smartphone dapat nulung pingenyang belajar teknik peluah hasil secara moden dengan nyuah hasil secara online. Nibidanti masa nutup program AgriCorp 2026 de engkelili nupan 160 orang. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengembangan Opis Kumenyang Sarawak, Freddy Paul Giang Pidaan, pihak Opis Kumenyang sedia nulung ngada latihan serta infrastruktur. Teri bidingan rapat encah ketua kampung membak dengan inyaratus perlu lebih tegap supaya dapat ngilawan penyusah salah guna dadah. Temenggong Dato' Sri Wan Hamid Edrus Muhammad Menang, ketua kampung perlu sendek dengan nyaratus kai milih agama dengan sosial. Langkah ti dapat jaga puan penyusah mengka inyaratus. Dibidanti masa biucap, the program Community Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak, UTS Sibu. Kihong 200 ijupuru ketua kampung dengan ketua kaum KMKK kawasan Nanga menek de program ini anu. Ni remintangan pepen semeheng jikan de kampung Long Jekitan Ulu Baram Marudi Sahu Lematandu Nyanduna. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima kes pukul 2.50 minit Lematandu. Remintangan 100% sukot. 5 orang bomba bisambah ini jentera CFRT mesu balai bomba dengan penyelamat BBP Marudi nek tempat remin tangan sahu. Pimpenu minan masa mahijam nguhang jeran balak ngancak operasi tegih dan nuti. JBPM menang kesti meh report nek balai polis Marudi. Tinan ngemas agah pun nabinaca bau. Report awal kes helikopter de Long Lelang jangka siap timpuh tau puru anu. Air Borneo jangka nambah bilon tina nambah pimpenu neg limbang. Bilon banca jet ira dapat umap de padang bilon limbang dengan sen keti agah berupagi susun bedak Ratna Saimin mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching senalin minan sana bidaya bedak Morin Anja. Salam sejahtera.
1: Anu tinggal soal sempurna enam propri draft atau sepekat di asal Malaysia ngah Ceylon, Sri Lanka yang tak suke tambah dok sign di Kuala Lumpur. draft atau sepakat hati dok sign beda yang berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif bin Abdul Samad Setiausaha Tetap Perbendaharaan Ian Pihak Malaysia dengan NJS Sitampalam Pesrojaya Asra Dermeris Ceylon sign Ian Pihak Ceylon. Sedunan draft anda dok agah ke peritah so dua buar is Ian dok ngesah. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif Kedah Adnang penyiagi sepakat anda ringin pelepasan Yun Suke Adi Pertambah Kangra Adi Baya Suke di Sudur Is ke arit teruk nama kena mekanisme ia nyerese aduan Suke Adi Kedah Agi anu tidak siarah aduk sensor seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Bersama dengan Fifi Elfi penyenang asung ko ya di Pramata Sesan Watik ke sendiri sama Sesan ke ya beringan di ke sama ta Sesan Watik ke menega mai ke mat nimun adi biasa i ngap pukul 7:30 Sesan te terapi sesama kelinga aga dopor derem pimiu bau jago ke pasana ta dapat ge sesama kelinga report gendu so Office Meteorology Malaysia ke sendiri ya na Sesan anu minggu ni adi biasa i terapi sesama kelinga program aran pimudip di ke minggu ati terapi kelinga program aran pimudip so Gereja Seven Day Adventist Pangka SDA. Ya guys, ni yang berdengan di tikati gi berdengan ta dalam pimenu mun sembayang lebih siga hendri Bali. Ayang hello ke shalom geng-geng awas sama pagi sama tugas pagi tija ta di sembayang kerming gereja. Terima kasih ya na hendri Bali. Owen Aaron Owen Boboy gi sama kita. Terima kasih ge berdengan di gi like ke share live ta sesana ati. Mai kemer ta sama-sama dapat bipraman enggak berdengar dengan tak adiki kedengar siaran YFM di sesat nan wati. Jadi kan sebagai tadi kedengar agak dalam pimpin bawa jaga yang kena tak bipraman ni bisa mengakas na dukavi brayo masa brayo jadi cinta.

7:30 pagi. Semangat semetik pun-pun abar. Report awal tragedi helikopter di Long Lelang ngijakak siap dan tipo tarupuru onu. Airborne ngijakak nama belon, sidia pimonu nog limbang. Padang belon limbang ngijakak terima pimonog belon jet. Selamat pagi bersama Hado Kelini Jemon dan Abah Pagi YFM Bidoyo Demutik Tongan Abar. Report awal kerajaan nyasat tragedi helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, ijaka oboh peruah Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU dan tipoh tarupuru onu seropas hal. Gapit Menteri Pengaku Dato' Hasbi Habibullah Nang, report abonai nuna atur Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO NX semong taru ngidio oboh teban duduk jemaah menteri. Iyoh Nang, Kaban Penyiasat BSKU adin mau ditopat hal saat nguruk bukti prati gaya rakang helikopter bayar perisa rekod operasi dua kroja biki pindorang kru dua gaya onu. Kroja nyasat tong terima ageh kerjasama teknikal syarikat helikopter di Jerman dua syarikat denai nyit di Amerika Syarikat. Ia sebab diniti seropas majlis program penurung lesen dreba kelas B2 2022 di Long Lama. Siri bulan peri sawa itih peribu terpemoi peserta di seluruh Sarawak muju terima lesen deribu program ino. Dato' Hasbi, nang program ino seanturung kaban de isok pinjidapod belia bayar ratus ruar pasar ogi lesen secara sah. Iyo nang, ruas sono tap barang dimenuk nuna undang-undang orang raya ogi lesen dreba tong buka peluang kroja dua karik man. Ia sebaya geh nya ada terima lesen ino dak si kuat jaga penyelamat amote takar toban motosikal. 400 taruh permoi kes eksiden motosikal moboh rekod di Sarawak sowa iti ngilibat 204 naan nyaa kobos. Airborne yang ijakak namah kiang beron saan sidia robi bogok pimono demorot geh kilimbang. Gapi Premier Sarawak Datuk Ahmar awang tengah alias sanang itingannya anu nak pimitiak sok pinupang demakin bitama. Ia nang pinamah beron ino ya oda airborne yo tapi namah kiang pimono dua topat sok IOD. Ia maugi nyobot hal ino duduk Premier Sarawak takah sama-sama milawat Perancis bau-bau iti. Ia sebeniti takat tajuh pesta limbang di roboh tebingan Sungai Limbang. Dan majlis desama Gabi Menteri Industri Pinguman Komoditi Dopi Masang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Nang Padang Belon Limbang ngijakak terima pimonog belon basa jet seropas kroja namah daomu orang belon map jurah obonai. Projek inobiniat saat namah pagu menyambung belon osah limbang dua kucing baik topat debokon. Ia nang padang belon inoh adin jok terima belon basa ETR sijak. Ia tong cadang geh pemandu belon limbang kucing oboh namah jadi dua sidoh dang ni onu bibanding ni sidoh sijak adin bituna dua kiang penumpang demakin bitamah. Kita bu dua abar. Kaban belia tempatan patut kita bu obah kayak pakai pimanai dua pingipuan detapot turung barang dimunok notu pinuju sekolah bayak roja. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab nang iti nganyaan notap pimasang komuniti tapot abogorak onak tempatan dogi pimanai. Ia nang raka ino obon naib ngirusuk program mansang onak Sarawak Zon Serike 2022 dengin pinorang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan doh matematik STEM.
Rakah desamah tong oboh ponugeh di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Dekoda sedia set televisyen pintar. Nuduk paproni sekolah saat nogap adopi belajar digital. Ia sebeniti takat tajuh program ino di Sarike. Semadi ino Dato' Insinyur Yusof Nang Malaysia Adin doras biguna kira 100,000 jurutera dan bogok bidang saat pimasang negara. Ia nang Sarawak tong watinoh geh biguna robih bogok tenaga kerja profesional, dua teknikal, sampai masang sektor industri amoteh, petroleum, dua teknologi. Ia nang obah pidah awal duduk bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, tantaka sekolah menengah rendah, biguna saan buka minat onak sekolah. Iti tong tapat geh ngubah pemikirnya adenang, bidang kejuruteraan susah, ruasok tanon peluang, kroja-kroja dua botang gaji. Sebab ino sijah kaksan gorak minat nuduk STEM. Patut ketubu obo penu, saan peruah generasi muda, tetapot sedia tenaga kroja saat negara. Komuniti ruang pasar obo mitiak punuk-punuk pakai teknologi moden dua sebuah projek pimuruah tetapot nama penyedapot Rawang. Gapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri Duh Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Marco Musen Lamonang, iti 100 di Etia, naini basa kroja sija. Yonang teknologi digital dekodak telefon pintar, tapot turungnya adenai pimuruh belajar teknik-teknik pimuruh moden, duh gaya bijuai dan talian. Ia sebeniti takat tua program AgriCorp 2022 di Angkelili suak dak kira 190 naan nyaa. Semadino Opis Pimuruah Sarawak yang ketubuk ingin pinurung input pimuruah latihan dua infrastruktur saat nyukong sektor ino. Pingubak komuniti Rawang 200 mesti bekerjasama saat batai pinusah dada. Temenggong Datu Sri Wan Hamid Edrus Muhammad Nang baru pengubah komuniti mesti arit bidang poratus sampuan oni isu dan komuniti. Ia nang pendidikan awal biguna saan turung kaban onak muda mit orang debotur saan sunis onu derobih pagu. Ia sebeniti takap program komuniti sejahtera bebas dada.

Laut pukul 2:50 minit ngumi. 5 anggota pakai ni jentera CFRT sok balai bomba 2 penyelamat marudi. Mau di nguma hal ino paks 3 pemodo kira moi jam pakai orang balak odak kroja murah opui jok tapon obenai onu iti. Kes ino tong obo report geh nuduk balai polis marudi. Dengan ku ngamah sabar, ku basah bau pun puna. Report awal tragedi helikopter di Long Lelang. Nijah kak siap dan tipoh taruh peru ondu. Borneo, nijah kak namah belon sedia pimonu nog limbang. Padang belon limbang nijah kak terima pimonog belon jet. Dan itu abah YFM dari dobo sedia dak Ratna Saimin dobo nukar kang sinabau dak Josh Martin. So, section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat pagi. Doa salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Perangta bersama dengan RDMD Band di Peramal Tengah Ragu Nijen Asing Bicinta Rabisi Berangan di bersama KADYFM. Beri harap ke Berangan Pujuk bersama KADYFM. Beri dekat pada bersiaran. Selamat Anu Minggu ke ya Berangan di Tikah TADG bersama KADYFM. Beri jadi hati ini report gendu so Office Meteorologi Malaysia yang tipus meng 2 jam di ki pegeru sepukur ju isesan teja di ki isesan nuati yang jaka agi ujen di kedu-kedu tepat di Sri Aman Kakapit ka Jerebu di Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Kalimbang. Yang singgung mendu, jaka lagi sebang ribut duduk hijat di kedu-kedu tepat di Soprek bahagian di Sarawak ke Raut Gerumbang asah 0.5 negni meter ke sebang poso barat ngarajui asasmeng neg 20 km ni jam ke takah peras anuati ina asah 2.4 neg taru 4 darjah Celsius. Jadi hatina report gendu so Opis Meteorologi Malaysia ia natipus meng 2 jam di ki pegeru sepukur ju isesan di cakas ni ke yang berangan di ki bersama isesan anuati sama isesan ke yang berdingan dengan tadi ki bersama tadi Facebook YFM BDA Johnny Oni yang sama berpagi selamat anu minggu tujuh neg semua komuniti kampung tersekurat dengan tersek muang dengan Fabian M dengan mbak ne da kampung baki tajung dengan semua pekeping YFM BDA ke kembali lagi neg member GBS Gerumpung Bukar Sadung. Terima kasih ke di dengan ta Ronald Dennis inang sama tugas sama pagi anu minggu nak semua geng-geng awak dengan pekeping YFM beri harap semua sehat selalu tempat berkat kita semua. Terima kasih ke di Peter Kila nak gi bersama ta inang sama anu minggu harap sopreng sehat keceria selalu nak semua pendengar setia YFM beri kadang ke kemat di Midesem inang hello geng-geng awak YFM beri kabar member-member dikiriki baragi selamat sesan ke selamat berapa dingin selamat anu minggu kasih juga terima kasih ke ya nak berdengar dengan adik gig ke like ke share live tak sesat dan ratik terima kasih kasih juga selamat sesan ke di Peter Dios lagi okay, bersama ta Valerian Yen BC dan selamat pagi anu minggu terima kasih Yen lagi okay, bersama ta sesat dan ratik kasih juga di kemat di dengan terbuka timun ke James Pengiran David Ikom lagi okay, bersama ngata Ruth Merrill inang David Ikam dan sama anu minggu semoga sihat kamu murah rezeki terima kasih kas negara Ruth Merrill nang selamat pagi anu minggu dua suap pengajit setia YFM dia dedaki daki sijak Tuhan berkat suap otak terima kasih berangkat lagi sama tak sesam nanti jadi mai kemat ngapu kor mai sesam tek ni mun adimba awak kudu anti jah tak dapat sesama kedengah program Arab Pemudip so gereja Seventh Day Adventist Parks Bayana tapi pramadi bersama ngak entertain you tentang karis matuk tunggu.

Shalom, salam damai dengan selamat bidapud. Nek semua bala kita dalam ganan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisamah lagi da abi pengisi program Jalan Pimudip da YFM RTM Station Bidaya. Da kali siti udok sidia bada gereja Seventh Day Adventist. Meng da biasa ne, sebayu kita pisulum program kita da tipu siti, aku irangaban kita sama-sama kaping ini lagu puji dengan mulia negeran tempat.